0: ngirim kopinya, alhamdulillah jadi penyemangat atuh ini.
1: Pasti Kang Uten teh eta geus bintang 4 atuh.
0: Alhamdulillahnya.
1: Sempurna 058 teh geus bintang 4.
0: JU 058. Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi. Salam. Dan Iswara Kru, sahabat suara Bandung dimanapun. Di Jumat ieu mugi segala pamaksa dan urang sadayana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Amin ya Allah.
0: Digampilkeun sareng dipanjangkeun rejeki nu barokah. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Sakalian Kang Geju Silusi mugi bertahan dan panjang panjang berkarya
1: Spartos
0: Krakatau. Karimata, Kahitna, Gigi dan legend Bandung lainnya. Viralkan karyanya.
1: Tetap viralkan
0: karyanya, bukan orangnya.
1: Ya, enggak saya.
0: Request terakhir, mugi-mugi Ustaz FVF ini uih deui ka Iswara, amin.
1: Si ustadnya daripada ngulat jumahi orang ningali live TikTok naon, mending siaran di dieu. Ustaz
0: waktu luang mi
1: mana
0: dia ada abun yang turun jam kuda siap-siap kan khutbah Jumat kan Jumat
1: mah justru kan Ustad mah biasanya jadi star nanti di Iswara di Baretoge
0: tuluang gitu.
1: Nya waktu lu tuh Ustad orang teh ibadah Ustad nya Ustad Epi kisah kadang mungkin tapi biasanya wah kita guys mulai live TikTok naon bedana di itu mah loba nu ngawuran kembang
0: di mana tanya
1: tapi Ustad ex gak nu mau gitu Ustad.
0: Nah, dia kan ngawuran kopi, ngawuran
1: kue,
0: ngawuran naon.
1: Ya, ngawuran kemah. Ya, Kang Uten puntennya menyikapi kejadian Jusilusi, orang mah hanya menyikapi attitude personilnya weh hungkul.
0: Ya, karena mah layak untuk dinikmati karena mah.
1: Eta, attitude nah baru dagangnya. Hampurakeun ulah ieu teuing lah.
0: Sing jadi pelajaran kaharepna jadi lebih baik dari yang si Wan.
1: Ya, kabeh weh kabeh. Khususnya si Wan sih, khususnya si Wan. Beberebetan si Wan. Ya Kang Heni di Cikonewa mah Wan. Di gudang KS hadir menyimak saja yang penting saya ada.
0: Siap Kang Andy ya, pilih ada request membantu mengiring sarang sebenarnya.
1: Siap.
0: TW ini juga nih

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24

tiko.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: NPD teh penyakitnya euy.
1: Iya, jadi kudu sempurna gitu kabehnya ya.
0: Heeh.
1: Nang ayeuna nyengso foto nyengso saeutik benakeun kitu mah geus. Lamun kumaha sederhananya?
0: Sederhanana gampangna kitu nya. NPD teh lain kitu beureunnya. Flag victim oge wan bisa wae wan. Googling we teh imane. Tapi nu pasti mah ieu mah jadi grup vokal.

0: Pidi dengan judulnya Sempurna, nu di request tadi teh ku
1: narsistik ya, personality disorder, gangguan kepribadian narsis, kondisi kesehatan mental serius di mana seorang memiliki pola pikir dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri secara berlebihan atau egois.
0: Natal, main yang soal dibenarkan, mah beda deh, teman.
1: Beda deh, teman. Musi, MPD mana sih tuh kayaknya? Karena yoga,
0: ya. Ya, kita tanggutnya tadi minta teh tadi oleh Teh Winnie, si Teh Sah, atau kemana karpoi?
1: Siapa?
0: Siapa? Oh, ayah apa? Ferry Paulus.
1: Ya, Ferry Paulus, sama ya teh. MPD gini. Bunda Teddy.
0: Coba kamu nak harap wae. Wan, ya ya Teh Ani di lembur awi ya.
1: Masna Teh Ani,
0: sarua ada amek-amekan oke ya.
1: Naon?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari Jumat sadayana. Lagu nama marah-marah tipi project project pop.
1: Project pop.
0: Kanggo Teh Nia, Pak Budi Kaposek, Cemaung, Kang Riki Cemai anu super riweuh. Da sigana mun masuk nominasi bakal menang Piala Oscar Kang Riki cenah. Untuk kategori realita kehidupan paling rudet.
1: Bangkar anu kali teu ka dieu.
0: Mata hoyong ada gorkeun kana tiang listrik atuh nuhun.
1: Kalem Teh Ani.
0: Kalem ya.
1: Tidak gor sorangan, kudu didagorkeun ku batur. Ibu geus tidak gor sorangan.
0: Ayeuna teh jadi karunya justru Teh Ani, urang teh kudu bisa
1: empati itu ya.
0: Empati urang teh kudu bisa ngerasa. Ada
1: banyak permasalahan mah ya, gimana kita menyikapi masalah tersebut sobat suara. Ada yang menyikapi dengan daripada mikiran masalah mending healing. Mending jalan-jalan, mending ke tempat anu bisa memadukan keindahan alam dan juga kemewahan modern. Langsung atuh gokan atuh
0: ke mana
1: Hotel jalan. Indigo Bandung Dago Pakar terbak atuh aja mah.
0: Sting atuh.
1: Jadi sahabat suara akan punya pengalaman yang luar biasa di Hotel Indigo. Ini begitu masuk lobby, ini sudah disambut dengan konsep neighborhood story ya.
0: Bagus.
1: Ini kita enggak bisa cerita seperti apa neighborhood story, harus datang ke sana.
0: Gitu.
1: Ya. Kemudian kalau kamarnya mah udah pasti lah ya dengan pemandangan alam terbuka Dago ya. Itu ya. Terus fasilitasnya lengkap, ada kolam berenang air hangat infinity pool.
0: Ada.
1: Sekolah alat yang ngahiji jeung alam si kolam teh ya.
0: Reber gitu cai teh reber gitu kan.
1: Ada fitness center 24 jam, ada kancil club buat yang bawa anak-anak. Di perkulineran Anda bisa coba bersantap di jumpa dengan hidangan fusion atau dengan ragam minuman unik di Daguan Lounge.
0: Bisa di sana.
1: Bisa ke rooftop dining ya di level 16 di karbon ya, dengan konsepnya memasak dengan api terbuka dan bara, ada juga vinil, berbagai macam kreativitas mixologi daripada mixologis ternama ada di sana ya. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung telepon ke 022 878 06688, atau follow Instagram @hotelindigo_bandung, dan kunjungi juga websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Wan, urang masuk memperhatikannya perjalanan ti imah ke kantor, di kantor urang meresep jujur Wan memperhatikan lingkungan,
1: mengamatinya
0: termasuk urang teh eta keur kepikiran pisan jelemanya kitunya, khususnya bapak-bapak petugasnya. Edan deui ku pencitraan teh nya.
1: Petugas kepolisian atau petugas
0: kabeh, imah kabeh. Kabeh nya, urang mah menjeneralis kepolisian ongko. Sok pencitraan teh api-api kitu dah nya, ngatur terus dipoto init deui. Kumaha nya pikiranannya?
1: Tugas eta teh kewajiban meureun, jadi kudu jetor foto nya.
0: Cici atuh di dieu nya, cici ngatur.
1: Dan yang penting mah foto, lain-lain ngatur.
0: Ayeuna di hareupan urang, Wan nya, di hareupan urang ayeuna ya. Keur aya operasi bersih.
1: Tadi ada rapel Pak Lurah. Nanti yang Pak Naon ayah tadi.
0: Kenaon sok apal tuh.
1: Jumsih
0: lain bersih, Kaliwatan Pokari. Enggak kak dia. Ayah Pak Wali.
1: Ya gitu. Adi jalurnya itu Pokari. Ya gitu kak dia.
0: 5 2 hiji 10
1: di gedung satu ya.
0: Kan Kiara Arta.
1: Itu yang Arta apa nyokot Sutter Pack.
0: Ya Sutter Pack. Sasaran
1: di gedung satu itu ke finish banget.
0: Balai Kota.
1: Dia berarti ke Hanap. Terus ke itu muter. Kok isuknya Pokari teh Sabtunya?
0: Sabtu minggu 2 poe.
1: Turun-urun lari 2 poe. Gering tipe satu.
0: Ai mane. Hayang kadegungkeun mane nya.
1: Pan aya
0: kelas-kelasna.
1: Tapi aja 2 poe atuh sih tebejak tuluyan 2 poe bae. Bising 2 poe. Lalu lari we tuluy.
0: Henteu bae.
1: Gengket bising tipes.
0: Jadi Wan 16.000 pelarinya. Aya anu 5 kilo.
1: Kali 2. Nah, kan sukuna 2.
0: Bener. Ayo 5 kilo, ayo 10, ayo 2 hiji. Nah gitu. Orang mah, atohnya ekonomi meningkat. Walaupun lain sini lain orang. Atau orang mah. Ngan kade harus saling menghormati gitu ya. Dengan pengguna jalan yang lain.
1: Banyak di beberapa kejadian ya. Penutupan jalan untuk lari ini juga menimbulkan konflik. Yang kemarin terakhir di Tangerang ya. Eta no ada terpikin pasien, terpikin sinu, ngajaga jalan. Eta terpikin ka baku pukul.
0: Ya.
1: Orang baku pukul.
0: Sesinya lamun nutup mah padahal udah ditutup dialirkeun we.
1: Nya da wae jalur atuh meureun.
0: Tamatakna
1: we urang mah setuju. Tutup sementara cuman maksudna nya
0: urang mah resepna mah apa point to point wan. Hah? Point to point.
1: Maksudna ta?
0: Bandung KBB we misalkeun.
1: Maksudna?
0: Point to point kan eta teu kukur dengan di kota. Gitu sih angkot we point to point misalkeun sok lari ayeuna mah di Bandung ya nya ti dia start di alun-alun finish di KBB geus we. Enggak, sok itu kencarkeun we.
1: Kurang iya kan promosinya jadi kurang ketinggalan gitu.
0: Nanti nanaon sok lah diatur we nya ka bapak-bapak.
1: Saling memahami lah KBG nya saling memahami we atuh udah anu teu ngilu lari nya wayah nya maksudna ulah keweng beres ka luarna gitu. Tapi lu anu perlu isuk-isuk nya. Cing lebih prepare we unggul mareunya. Ya. Jadi mah kudu ngalewat bising katutup ah ini teh jam 2 subuh misalnya.
0: Ada yang biru tapi yang ini mah selalu dimarahin.
1: Maksudnya yang biru selalu dimarahin.
0: Kan Barito mah mun pawai Persibonya tengah rambak warga teh.
1: Oh gitu.
0: Tapi lamun dia mah sok rada ngara rambak anu aya naon kemeriahan biru naon lah kitulah bahasana teh.
1: Ya karena semoga mah lancar lah isuk
0: amin.
1: Naon
0: amin.
1: Semoga
0: amin.
1: Isuk da.
0: Amin.
1: Oh tidak mau juga
0: Ipen lari teh
1: membantu perekonomian di kota penyelenggara.
0: Bener.
1: Penlari teh
0: bertabur event besok teh wan di Bandung mah 10 Pokari aya Des Natalis Unpad. Di Cimahi je lari event tewan.
1: Oh, ayo Cimahi bareng.
0: Ayo, ayo.
1: TNI. Wanian itu.
0: Naon emang.
1: Ini bareng yang pokari wanian.
0: Dah, tuh.
1: TNI itu banyak.
0: Ya, itu gak ya, itu mau komentari orang tadi ngomong, Wan. Leheng, Mang. Mun foto teh sabari digawe. Ini mau foto gue, terus ngopi, Mang, pun gitu.
1: Tak gitu.
0: Tak gitu. Superman is dead, bulan kesatria. Kang Chandranya, gitu, Pak.
1: Ya karena zaman ieu mah laporan teh melalui sosial media ya, tapi itu teh dijadikan anu penting geus lapor lain nu penting mah sudah bekerja dengan baik gitu nya.
0: Ya,
1: juga gitu. Gitu.
0: Nah. Maksudna kitu abdi teh wana matakna.
1: Urang teh bisa kitu nya, teu bisa orang foto terus story abdi atau siaran ieu ya, foto. Bisa orang mah nya.
0: Makana insyaallah wan urang mah ditebihkeun nu kitu-kitu tuan. Ya. Dina waktu nya telat 1 menit 2 menit dipotong daya fingerprint. Terus tekadengnya di on air. Bener tuh.
1: Kenyawan gitu, malah bisa dipotong unggul gitu ya.
0: Oh bisa.
1: Masa kanu ngirim baharun jol beak ketinggalan itu kudu dipotongnya.
0: Tak kumaneh ya tamarwok. Ya tehnya ya. Mat pagi Ayelmi Awanda Jumat penuh berkah.
1: Yeah.
0: Amin teh. Request lagu nama impresi
1: perjadular tuh ini mah Tania.
0: Hari be pas bandnya teh kan kayak orang aturin ya. Salam buat Bunda Mary, Arabil Ciu, Mami Depa, Teh Ani LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Bandang, Bapak Budi Kaposek, Cimaung, dan semua jemaah. Makasih.
1: Ini kemarin juga udah diputar, ini ingat orang muter lagu iya kemarin itu si impresi teh. Kalau ada lagu yang lain teh, ini boleh di WA lagi ya, yang
0: karena
1: lagu
0: ini,
1: baru ya.
0: Kamari hapunten teh, ya terus jajadulan, tong-tong caketing lah. Nya ari karek kamari mah. Kumaha digentos kuno ayeuna mah ku impresa.
1: Nah, ku impresa kumaha. Nah, itu jadi push band impresa.
0: Abadang wan.
1: Assalamualaikum, belinya ini Kang Dua Urban, Kang Elmi, Kang Wanda, juga OPP All Crew Iswar Bandung. Jumat pagi mugia dipaparin kesehatan, kalancaran segala rupina. Amin. Samson lah, nu bebas we judul lama. Hoyong bebas. Menyapa Mas Dese, Mamah Zidni, di Mekar Bakti, mugi enggal daramang Mas ya. Sapa kaloh. Oge kanggo Pak Budi Kapolsek Cimaung.
0: Bojona
1: istrina yang operasi di atas tacanya.
0: Deui bade deui
1: cenah. Bang Beng, Bunda Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibai Ciwide, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tehnia Cibodas. Kasadayana sing sarehat digampirkan rezekina. Amin nun Abah Endang.
0: Bandang lagu Samsona dipilihkeun kana lagu rada enggal nya, vokalis enggal di ujung jalan nya. Terus kieu ya Bandang.
1: Jalan mana?
0: Jalan tol. Ayeuna teh laras pisan. Ayeuna teh keur usum nu teu damang wan. Ya. Katanya disinyalir virus cuaca, influenza ya. Tipe A wan.
1: Aya deui wae.
0: Nyeun
1: masyarakat jadi khawatir ge. influencer flu, flu biasa gitu.
0: Tipe pakai tipe ya nama ya. Ah, ai imah yang ditipuan sih teh. Influencer yang ditipuan atau mana yang anu di hook, yang anu di tehuk.
1: Dua lantai orang.
0: Gitu, ya tipe A. Nya sih arengal maksudnya sing dijaga kesehatan.
1: Da flu mah wae hiji istirahat, flu mah istirahatkeun.
0: Cukup istirahat, cukup ya. Makanan, cukup saldo.
1: Eta teh. Eta nu terakhir, saldo sarua dobol.
0: Oh. Teh Ari sayang kemana aja Teh Ari sayang? Teh Ari sayang mah pemilik banyak bintang.
1: Suka kangen sama Teh Ari teh. Sama WA-nya teh assalamualaikum doang mang, puterin mahal ini dong, puter mie bisa mun geus diputer jo. Golosor
0: we. Kudu dititah aing mah wan.
1: Jumat berkah rezeki berlimpah amin. Amin. Teh Ari juga semoga rezekinya terus berlimpah ya. Amin, amin. Banyak selalu berbuat kebaikan sama kita. Terima kasih. Semoga dibalas dengan yang lebih besar lagi.
0: Eta Teh Ari mah
1: lebih barokah lagi.
0: Pemilik bintang renyek, pemilik bintang renyek
1: Teh Ari. Lagi, kopi hideung lagi.
0: Siapa tong ngerakeun wae atuh. Teh, sing surti we teh.
2: Jaman ka bae yo.
3: Lah kada masuk lobanan.
2: Masih mah ka bae yo.
3: Lagi bilang ka kompleks ketiga bilang ka lobsen.
2: Masih mah ka bae, masih mah dikit-dikit beli.
3: Lagi pikir kau main jalan kat sebelah tu, balik kat jalan jalan sebelah tu, macam.
2: Cewek yang kau ini begila.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Taylor Swift dengan Shake It Off. Apalagi saya teman, nu boga penjahit, boga mobil Swift.
1: Oh, Taylor Swift.
0: Di Gang Jaksa.
1: Ayat gitu. Si Taylor di tukang jahit kan si Elmi.
0: Emang
1: artis internasional.
0: Tukang jahit mah Taylor di mana ke was?
1: Main mobil Swift lagi tuh, gue sistem nggak Toronton bukan lagi.
0: Enema Frong, lalu siapa nih? Frong, ah Suzuki Frong.
1: Kemana tuh?
0: Kita dah belenduk. Kiwi Wan lah, akhirnya beli kisi pari Wan.
1: Assalamualaikum dan Jumat berkah Mang Wanda, Mang Elmi, Fahri di luar Masjid Raya Cipaganti.
0: Pernahon Fahri
1: kadinya yang
0: berlian. Lain di jero.
1: Sok kreat tukang dagang mere dirinya.
0: Kan masa koran dina. Di jero bari wiridan, bari dirinya bari salat
1: duha.
0: Duha.
1: Request lagu Cupu Manik bukan saat ini. Terima kasih.
0: Sama-sama Fahri, ada juga Nuansa.
1: Nuansa, Pak Nuansa, apa kabar? Di Citra Duta, semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda. Sehat selalu buat Pak Elmi, Pak Wanda. Salam untuk Pak Elmi, Pak Wanda. Spesial penyiar isuar Pak Elmi, Pak Wanda.
0: Mantep kan.
1: Perunggu gemilang.
0: Mantep kan. Orang sisi dua deh.
1: Yang ngalir ke kanan, Mi.
0: Hah?
1: Kanan kirinya kanan, terus telak ciduh.
0: Oh. Kumala pun ngalir ke kanan, ayo ngalir maneh, Pak.
1: Wah bisa tuh saya masuk.
0: Oh bener-bener warak deingnya.
1: Hah?
0: Ya warak deingnya.
1: Sapa namanya? Minum sehanat atuh.
0: Kala sok panela ngomong
1: maksudnya. Ya nangge cuan sinuan.
0: Kalau parkur ke replay itu ke.
1: Ada Sep Kopo juga nih, play. Ungu Utara Selatan. Salam set kang Omang Wanda, Mang Elmi, Ahendra Cik Sarehat seterasna ya. Salam absen buat Mas DC dan Ibu Zidni. Safakilah buat Mas DC Nuansa. Abah Nang, Teh Nia, Teh Wini, Kang Uten Gambir, Bisma, Balikpapan, Pak Budi Kapolsek Cimaung, Tono Pasir Honje, Dani Pitak, Mang Elmi mah openingna tos play ti kembaranna Mang Wanda. Tah, dengit baca ku sia baca tah, screenshot mun perlu. Buka dulu topeng mun hun mang. Screenshot ku maneh tah bising panjarkeun urang nu aku ngaku. Mending
0: si duweun aing mah.
1: Memajarkan orang ngaku-ngaku tak baca
0: kemana ini sisi dua nabi mah
1: screenshot kirimkan kemana pangingut mana yang minta ke ikhlas pada nari makanya anti netizen
0: Aduh sok lah orang mah reaksi mending sisi dua weh
1: screenshot meh pangingut itu yang mana
0: nyakir
1: kan ikhlas
0: mana ya
1: tuh orang ngomong itu apa dah
0: assalamualaikum
1: orang boga daya naon atuh jangan
0: dan Kang Elmi enggak satu minggu sih teh
1: orang boga daya naon atuh urang mah teu wala kaya tuh yang bisa narima ti netizen cek netizen kitu nya kitu we
0: dah ya Kang sae teh nya teu make nami ya. Assalamualaikum Kang Wanda, Kang Elmi, salam rahayu Jumat berkah sim kuring Kang Alek
1: Kang Rahayu teh
0: iya Kang Alek
1: oh
0: ti Ciheuleut Cijapati hoyong laguna Jamrut ah. Salamna ka squad Arsisof hatur nuhun sami-sami.
1: Arsisof ya.
0: Dik mami depa kalau kajung sirikeun mami. Eh kamu ih kalau kang ngetawain
1: tuh cai panas kopi panas atuh meh teh sisi dua mah kopi panas.
0: Da urang mah lain cai panas jeung kopi panas ngarah hayang cageur mawan.
1: Naon?
0: Diakep.
1: Akep mami depa.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Come on, di atas ah.
2: Di salam on air kan sahabat suara langsung ke 0811 22 1051 via telepon WA ya.
1: Sambil nungguin kita bacain WA dari Iwan, ibunya Zidni.
2: Semendang ya. Kakang, sahabat suara, apa kabarnya? Semoga sehat semua. Mawar de Jong ah pengen dengerin katanya ya. Salamnya buat suamiku cepat sehat ya.
1: Tedamang naon sih Mas Dese?
2: Abah Nang, Kang Jasep, Tehnia Lembang dan semua sahabat suara yang lagi dengerin. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Untuk Kang Wana, Kang Elmi, Kang Hendra jangan lupa jemaatan siap.
1: Insyaallah.
2: Sehat selalu dan semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Amin. Gitu aja Kang. Terima kasih. Wassalam.
1: Itu
2: mampus dah. Mas
1: aya anu asupnya. Ya cik. Assalamualaikum.
2: Tukang mancing.
3: Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Purbaya.
1: Tuh, cek urang ge tukang mancing teh maneh mah.
2: Purbaya dieureunkeun
3: apal. Mang teh, mang saha eta teh nu gawe teh saukur moto unggul teh saha mah?
2: Iya, petugas-petugas di dieu. Di parapatan di deket kantor. Dia
1: bersih, ana bersih pisan ya di urang. Alhamdulillah. Basa itunya ingat pisan di babad dibersihan teh pas aya pawai ulang tahun Jawa Barat anu binokasi. Ayeuna aya event deui. Mun event teh unggal minggu nya.
2: Jadi bersih.
3: Gitu. Jadi lain unggal minggu tuh mah.
1: Ngalawan.
3: Kuna mah unggal poe.
1: Unggal poe mah teu asup akal teuing euy.
3: Henteu unggal poe teh anu menjaga kesehatan dan kebersihanna kudu unggal poe mah menjaga jadi bersih setiap saat.
2: Aya anu tugas mah aya unggal poe aya anu tugas mah.
3: Gitu. Lain petugasna mah. Masyarakatna
2: itu
3: jadi lamun menjaga lingkungan bersih otomatis hati nage bisa menjaga
2: ada bener tuh men ngomongnya yang sarapan juga
1: bener ya cager bawa kaku abu vulkanik kemarin cager
3: Purbaya mang atau kemarin
2: lain vulkanik lain Purbaya
3: mang kan kemarin gini kan ainu ngabring genep kurang nih mang ya aduh biasa kalian nyalangnya
2: kemana ngabring kemana
3: eta nu di rombi oren nih mang eta waktu
2: oh iya eta nu ditarewak yang setiru kali deh nya eta ketiru kali nanti ditewaknya cekai mang geus korup masih we angger megang jabatannya
3: nya mang
2: heh
3: di liwurang mah
2: ku mati kudu nama
3: eta jadi ngadengnya berita nu korupsi teh angs juga
1: biasa
3: makanan sehari-hari gitu
1: lamun di Cina mah nya eta teh langsung
2: mati kudu nama ini dia rea ulama rea pesantren ai teh wani ngukum mati koruptor malah disolawatan di dieu mah sok ngarang
1: lieur
3: mang wandang mulai ka pancing
2: sia tuh ka pancing
3: mane atuh aing ge Pak Budi mang Wanda
1: mane sia teh mancing we
2: ngusup aya koruptor disolawatan di dieu mah sok teu ceureug wae nu solawatna nya.
3: Mang Bana mah mantan demonstran sini.
2: Pangharepna aing keur 88 teh
3: diblokir.
2: Naha?
1: Kan ATM diblokir kan masih itu geun eta di ATM diblokir.
2: Keun 4.500 teh.
1: Kaciri mana teh bangsat.
3: Nah, amang di Indonesia korupsi teh beres-beres mah.
1: Bingeus teh ngomongkeun korupsi lah lieur lagu urang heula mae naon lah.
2: Entah mang, lagu nah, lagu nah heula mah heula lagu nah bari ngobrol bari ditangankeun lagu.
3: Teu weh nu korupsi mah korupsi weh da. Kayak waktuna pengadilan Allah lebih kuat mang.
2: Eta cing yakin eta weh
1: lagu.
2: Cocok jang sieun mah eta mah nu Ahmad Benten minuh yang tua mabuk, yang muda yang tua korup, yang muda mabuk.
1: Arek.
3: Ah.
1: Distorsi.
3: Lagu ieu mang lah. Lagu eta ning mang. Anu trio Urban Minus One teh ning aya.
1: Geus tong ngomong-ngomong eta geus distorsi waing puterkeun lah.
3: Anu Do Sumang.
1: Do Sumang nu mana? Sebelum.
3: Sebelum atuh sebelum koplok.
1: Heeh.
2: Saha nu koplok teh?
3: Nu di laluhur ieu mah moal teh untung teh kapancing.
2: Mana nu koplok
3: kuy? Hei rada sarwak ya itu ngarepon ka Urban mah itu.
2: Iya tuh dah kesel aja ke keadaan kesel. Gerek berbuat sesuatu naon atunya orang mah nya bisa cek agama ge kembalilah lindungi keluarga anda masing-masing eta.
3: Iya. So,
2: jaga keluarga
3: teh. Bisa ngarubah ku ieu mang terakhir teh kan ka urang ngarubah ku tangannya mang biadihi kan atuh rada.
2: Ku doanya.
3: doa ya, doa. Mang, orang kan kudu ngarubah teh ku jabatan, mang, ku tangan teh jabatan
2: dan nya teh. Tapi kan boga kekuasaan mah. Sok lobaan
3: urang da. Seng itu mah.
2: Ya sok. Nesuai nya di dinya
3: mah. Heeh. Mang, ku saya dukung lah.
1: Jadi naon?
3: Jadi wakil.
1: Wakil naon?
3: Wakil presiden atuh mang.
1: Ah, kebayang mun si Wana jadi wakil presiden mah loba sare. Loba sare. Loba dahar.
2: Ya urang mah boga impian teh kieu nya sebagai anak muda kreatif teh diundang gitu ku presiden teh terus ditanya, kamu sebagai anak muda kreatif harus dari mana merubah Indonesia itu baik agar lebih baik?
1: Dari mana?
2: Dari bapak Pak mulanya.
1: Langsung atuh bapak nate balik.
3: Manehna bari. Lain syukur dari bapak mah.
2: Dari mana?
3: Dari paman.
1: Paman nama geus diganti paman nama.
3: Atuh kan keukeuh mang dari di tukang mah sing. Asa kitu mang lah di
2: pusat. Nya sok atuh lah. Nya.
1: Balik.
2: Waalaikumsalam.
1: Jalan tebalik, siapa tebalik? Nu balik bener kitu si Wa. Data mana mana bener-bener nu balik wan, info nu balik
2: wan. Naon, info nu balik tentang naon itu?
1: Eh tawan aya event
2: TV Jazz Fest, TV Jazz Fest eta mah di Depa Pandayan tuh udah jadi acara rutin yang luar biasa tuh.
1: Kalem teh, kalem lah teh, kalem.
2: Sok lah pokoknya mah yang memang penyuka jazz siap-siap tanggal 3 dan 4 Oktober nanti di Depa Pandayan Hotel. Ada banyak sekali artis-artis Indonesia dari mulai Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 dan Meli Mono. Masih banyak lagi ya. Ada project spesial juga A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirli Dev dan juga Bandung Jazz Orchestra. Ada tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan juga Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box dan juga Kenny Gabriel, ada Jevin Julian featuring Rini dan juga masih banyak musisi lainnya ya. Jangan lupa loh, ada diskon 25% untuk pembelian tiket TV Jazz Fest ini dengan pakai kartu kredit BRI, kartu debit dan juga Kris dari BRI ya. Langsung cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com /info atau info lengkapnya ya di tpjazzfest di IG-nya. Jangan lupa di follow TPJF 2026 Son of the Soul.
1: Teh.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, gambarna awewe itu saha itu, Mas?
4: Bapak Nes ye.
1: Mas nyaho apa aing nah gambar
2: budakna
1: mah. Pamajikan, pamajikanna. Lain si Nes lain. Oh,
4: teu inget teh kunaon tah?
1: Nah, aja
2: kunaon kunaon. Naon?
1: Naon juga kuing kunaon?
4: Geus telepon teh laguna naon ye nungginaheun ye, blak-blak biasa.
1: Cek aing ge lieur.
2: Bebas laguna mah, Mas sok naon asal nu anyar ulah nu jadul geus kamari jadul mah.
1: Sok, naon hayangna?
4: Hari laguna eta anak namang Elmi gaji bisa teh?
1: Eueuh, can nyeun.
4: Wah, kan yen album orang penting ningali na IG, aduh oh. Bisa kamari teh ningali celanana soeknya basa renang, ayeuna bisa.
1: Jadi basa keur dipanghegar.
4: Nyanyi sorana.
1: Basa dipanghegar teh celanana soek ditulungan ku si Bapak Nes jeung si Ajay. Geus
2: nyanyina geus alus ya, Bang ya.
4: Ari ayeuna bisa nyanyinya berarti orang geus kolotnya Mang Elmi.
1: Heeh. Ya, didinya nu kolot orang mencan ngora kene.
4: Naon bukan geus bodas sarua?
1: Teu urang mah hideung dipikok. Lagu saya teh gancang lagu, Mas.
4: Lagu mah kuma Iswara lah, pokoknya mah lah blam-blam lah.
2: Kumaha blam-blam teh teh?
1: Blam-blam.
4: Arek naon ngaran teh wali arek naon penting mah bisa nelpon diterima nuhun gitu we.
2: Iya. Oh, nya sok. Eta keur di mana ieu pasti di imah, Mas.
4: Masih di imah keur pak pikuk ieu di udag-udag dunia ya alhamdulillah ya Jumat berkah ya pesenan loba.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya rezeki mah nya.
1: Naon produksi naon Mas teh?
4: Kuker produksi kue basah.
2: Oh, kue basah.
1: Dikuculung-kuculungkeun kana cai.
2: Banjur ku selang.
4: Dar gulung aya putri ayu sagala rupa pokona Mamang Elmi mah.
2: Terus di
4: urang Mang Elmi dibere-bere kabar we.
2: Nya. Eta kue basah terus dibanjur ku cai tuh kumaha kue basah teh?
4: Dikunclungkeun, diancelongkeun.
2: Oh, gitu ya. Jadi baseuh katerima ku nu dahar nantinya.
4: Mohon.
2: Siap.
1: Mas, keur usum naon di lembur?
4: Tetangga tina. Oh, usum kadu jeung manggu.
1: Ya, si Ajay ge keun dibibita hungkul cenah. Pas itu mawa-mawa tur dibere.
4: Kan dibere kabar.
1: Har bere ku kadu kaduna bere.
4: Ke deui lamun kalembur deui lah.
1: Emang lembur di mana?
2: Jawa sih maksudnya.
4: Di urang mah di Jawa di Pamajikan kan di Tasik.
1: Oh, di Tasik mana sih Mas?
2: Oh, lembur Pamajikan.
1: Lain Tasik itu di belah mana, Mas?
4: Sukaraja.
1: Oh, Sukaraja. Enggak Sukaratu ya?
4: Bukan, Sukaratu mah toko emas.
1: Mas ngomong Jawa, Mas ah. Orang yang diajar.
2: Mas Sukaraja, Sukaratu Sukaranda, Mas.
4: Sukaraja.
2: Karanda kumaha?
1: Eh, pamajikan gigireun tas
4: eta. Eh, pamajikan mah ilmi untung
1: tungkeun. Siwana tas Siwana. Siwana
2: ka mana Randa mah mi?
1: Siwana.
2: Lah ngomong sih bisa
1: ambil. Mas bener ngomong Jawa yang diajar. Mas, piye kabare, Mas?
4: Ape-ape, piye kabare Mang Elmi karo Mang Gazi euy?
1: Ape-ape. Si Ning Wanda, Mas, cah gemblung.
4: Oh, si Wanda cah gemblung ya. Tapi wis gemblung-gemblung anaknya kan wangi toh?
1: Iya, yo. Apa gemblung kan? Kasep gemblung teh, Wan.
2: Lain situ dahareut, anu amis aing apa.
1: Naon gemblung dahar? Gemblung, kata mah gemblung si teh.
4: Mas adi ngadeg-deg kita euy kumaha Mang Elmi?
1: Oh, Wanda cah cah kangkung.
4: Wanda cah kangkung.
2: Mas ieu we anu pantun we heula biasa ditutup ku pantun bahasa Jawa cing sok aya we si Mas mah jigana ka pantun teh.
1: Cik.
4: Piti cilik notoli jengkol, tuturkeun Mang Wanda.
2: Piti cilik
4: notoli jengkol.
2: Notoli jengkol.
4: Bocah cilik wis ngerti.
2: Bocah cilik wis ngerti remote control.
4: Nah, pinter bisaan Mang Wandanya.
1: Bener. Cikai.
4: Sendal jepit sendal swalo.
1: Sendal jepit sendal swalo.
4: Luhur jepit handapna molongo.
1: Kan kudidinya kabe. Nah, kudidinya kabe. Aku di Jakarta.
2: Jadi molongo swalo.
1: Nah, aku di Jakarta ya. Pan tadi ke suara usir. Tebalik wae.
2: Sendal jepit sendal swalo non luhur di jepit. Handap di swallow gitu.
1: Swallow.
2: Swallow.
1: Manggus ah, sendal capit sendal swallow, Elmi sipit siga andil gitu atuh aduh aing
4: gebet. Lah gitu bisa, bisa.
1: Anu Jawa deh, nu Jawa deh pantun Jawa.
4: Nu Jawa deh naon? Bingung udah buka buku
1: kitab. Kupat banyune santen.
4: Kupat banyune santen.
1: Wong lepat nyukeun diapunten.
4: Uang lepat nyun diapunten.
1: Tah kitu anu balik sih teh puisi teh. Sok bener.
4: Sok. Sip, penting mah ayeuna dilegawakeun moal Mang Elmi.
2: Legawakeun naon?
1: Naon?
4: Nya lamun aya acara-acara kan ngaleg-leg ongko, mawa ongko jadi legawakeun.
1: Legawa si Wanda. Wanda legawa. Ngaleg-leg jadi barang mawa ongko. Bener.
2: Ngaleg-leg. Bener. Bokwa.
1: Nah, bok mah kasar. Legleg barada.
2: Nu akeun
1: bener.
2: Mangges Mas akhir diputar lagu nanya.
1: Si sehat
2: naon atuh si Mas mati.
1: Si sehat, Mas.
4: Amin.
1: Si aja yang sirikeun, si aja yang sirik.
2: Yo nuhun, Mas.
4: Nuhun sami-sami. Assalamualaikum.
1: Salam. Hatur nuhun sih, Mas. Bener merah wae.
2: Sok ada dua orang sudah masuk di Salam on Air sahabat suara, kita putar aja ya. Nanti kita akan kadang juga teman-teman dari
1: kali lakene
2: ai mane. TV Jazz jam 08
1: lagi. Jam 08.
2: Jam 08 dari lakene sahabat suara santai wae atuh ke mana?
1: Mane atuh.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok pavon.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-86-01-2000.

0: burung sebelum hujan, sedia aku sebelum bangkar.
1: Bagus, bagus, bagus. Jadi ini yang disebut dengan represif, bukan preventif. Preventif lain represif.
0: Tapi yang pasti harus sedia jaringan internet yang bagus sebelum loading terus.
1: Eta.
0: Nah makanya biar gak loading terus, Melsa Internet Service Provider nih beralih, hijrah ke DIY. Eta. Ya. Melsa ini punya pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sahabat suara ya. Yang kebutuhannya jaringan internet untuk usaha, untuk kafe, untuk kantor. Ada yang namanya Raya Basic. Ini teknologinya kabel serat optik dengan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct langsung ke perangkat Anda.
1: Betul.
0: Harganya mulai 600 ribu dengan kecepatan 250 Mbps. Tapi kalau kebutuhannya untuk penggunaan pribadi aja di rumah, itu ada yang namanya EcoFiber. Teknologinya sama Fiber to the Home, harganya mulai 290 ribu, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: Dan lebih baik lagi, kita membacakan WA-WA yang belum dibacain, sahabat. Yaya Teh Pani di Padalarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi Ayah Wanda sama Ayelmi. Requestnya saat kau tak di sisiku itu jadul euy. Dikustiknya. Coba ya, coba nulsanes lah supaya seraoseun gitu lah, maksudnya aya waktosna nya. Kirimnya buat suamiku yang lagi kerja, buat Ayelmi dan Awanda dan semua yang dengerin aja, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau bisa digentos ya. Tuh tehnia oge. Pas band digentos ku rollerblade si Nona.
0: Siap. Onok itu lagu teh.
1: Baiklah.
0: Capeun rollerblade dengan 2 menit.
1: Kira Arta seberak kuliling lah.
0: Ah setengah atuh itu mah. 2 menit mah setengah. Ah ente nepi setengah game meureun.
1: Ya.
0: Da sakuliling teh lumayan, kira Arta mun dinu jalanan teh kurang lebih mah 800 nepi 1000 meter.
1: Ponok kilo. Lah. Lagu ponok ieu ya, mah. Sok tawan tah CS1 asup wan. Mang Emen.
0: Doa bersama.
1: Nya untuk para jurnalis wan.
0: Wanu
1: tajam kenaknya. Akhirnya dihentikan war, karena ada proses.
0: Ya kan setelah berapa hari 10, kalau 10. Tidak ketemu udah dianggap ya, hilang gitu
1: ya. Ya 10.
0: Sampurasun, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: DJ and crew kesayangan, selamat hari Jumat penuh kenikmatan. Tetap semangat di Karopian dan dimancarlikan salamannya. Demikian Yuah mainkan lagu-lagu kesukaan yang senantiasa dibagi-bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uya Solole, DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management. Lagi pada jumsih gerakan K3 bersama dan kuliner pagi pada sarapan dengan senyuman ditemani radio kesayangan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: DJ Oye
1: Asolole
0: Jos.
1: Ada tolo di pasir honje. Isuk-isuk mang, dewa ah angin. Asa terehnya mang geus Jumat dewa e. Mantakna urang teh kudu di elah, kudu etancan. Kudu di manfaatkeun hirup tewan teh sebaik-baiknya.
0: Oke.
1: Eta. Aya oge ye. Mami Depa. Mami Depa mah ka dia tuh urang akeup cenah.
0: Nya memang sisi dua, mah teh sisi dua teh kudu ditangkep cek mang ku Mami Depa.
1: Nah, ini teh requestnya tak semudah Home Pimpah, dra. Sekarang kadang gue.
0: Ayahnya tak semudah Home Pimpah mah.
1: Tuh, ya udah ganti aja cina Elmi ya, Awanda pani, ya, di Padalarang.
0: Dia update spontan ya.
1: Oh, siap. Ya siaplahnya. Tapi Wanda, ayahnya teh Wan pue Jumaah kita teh Wan Mang Johan ya Wan tinggali pantang terus. Mang Johan ker ayah di Jakarta Utara Wan.
0: Oh, keren
1: di pabrik Gandrum Jakarta Utara. Assalamualaikum Miswara Bandung. Lagu nama kuma aing we tiwali. Bokwa si wana mah cenah.
0: Bokwa naon?
1: Yang ngalebok nyamawa tadi itu tadi.
0: Bokwa a naon? Bokwa a teh naon?
1: Bokwa we. Bokwa a.
0: Naon teh?
1: Bokwa. Aya mah geus aya nu anyar lah legawa.
0: Legawa naon?
1: Ya ngalegleg je bawa. Oh,
2: legawa. Itih. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Sahabat suara, Itik di hari Jumat ini sangat-sangat menggelitik sahabat.
3: Hihihiu.
1: Karena niatna yenya arek mau puas mantana meh cerik. Putusnya.
0: Ya.
1: Kalah alus lalaki
0: mah. Kalah laki nate si wanita nate mengirim 1 ton bawang ke mantannya. Tujuannya biar nangis, tapi bukan sini malah dijual bawangnya. Ternyata 1 ton mah lumayan.
1: Kisah balas dendam mantan yang satu ini bukannya bikin nyesek. Seorang cewek di Shandong, Cina mendadak viral gara-gara ngirim 1 ton bawang merah langsung ke rumah mantan pacarnya pasca putus cinta dia.
0: Tapi plot twistnya, sahabat suara ya, di luar nalar si mantan ini bukannya sedih atau terharu, tapi malah santuy.
1: Santuy.
0: Jadi 1 ton bawang itu langsung dijual lagi. Dan dia sukses mengantongi untung lebih dari 1000 yuan.
1: 1000 yuan.
0: Setara berapa sih kalau rupiah mah 1000 yuan?
1: 25 lah yuan ese. Niat hati bikin mantan menderita lewat bumbu dapur malah ngasih modal usaha secara cuma-cuma.
0: Alhamdulillahnya.
1: Gitu.
0: Sok temikir saton atau emon naik mah. Ya berarti kan tersedih menurut aku. Mantan aku mutusin aku enggak sedih. Aku kirim bawang biar dia sedih. Kalah dijual siapa?
1: Enggak gitu.
0: Kenapa kamu?
1: Itu plotis
0: wan. Sebenarnya kayaknya aing geus putus mah ya geus soalin jodoh geus sih kudu sedihnya.
1: Di Cina atuh deui mah di Cina.
0: Di Rogahala juga.
1: Plot twist aja ieu mah teh plot twist wan. Nya teh plot twist. Siga urang kan plot twist eta teh wan.
0: Diputar balik itu kumaha
1: plot twist. Plot twist wan asuk diputar balik. Kejadian yang tidak terduga gitu wan. Plot twist eta teh wan.
0: Siga naon siraun di urban maksud mana teh? Ya keun we atuh.
1: Keun we urang ge. Ieu teh tami ngabarenya ho.
0: Tami teh plot twist banget ini. Tiba-tiba siaran di radio lain. Siap-siap ya Urban.
1: Naon siap-siap
0: Urban. Radio.
1: Siap-siap naon.
0: Siap-siap.
1: Siap-siap naon Iwan.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung. Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Sahabat Suara, baru satu lagu dari Saint Paul dengan Ginger, teteh jahe Ginger tehnya sahabatnya. Jadi anot atuan alus wana teteh jelema anu sok keluar peuting nyamannya. Heeh. Lobang nginum jahe nu hadat-hadat gitu.
1: Aku udah make jaket we.
0: Eh kan di jero ya mah, di jero. Lah aku make jaket di mah geus puguh jaket be ihtiarna awakna. Terus temu lawak tawan eta teh rempah-rempah Indonesia teh kaya dengan rempah-rempah wan.
1: Pasti
0: eta. Eta. Dan kalau ingin ngomong tentang rempah-rempah wan ya. Huh? Kita tahu bahwa di kota Bandung selain rempah-rempahnya aya oge tempat-tempat makanan, tempat-tempat nangkring, tempat-tempat anu ngareunaheun we di Bandung mah wan.
1: Banyak itu tadi besok jadi bingung kudu mimitiana ti mana lawan ka Bandung ka ditu alus ka dieungeun nah
0: ka ditu mana atuh tengahna cokot tengahna jantungna ye
1: El Hotel.
0: Ah, eta bos.
1: Eta yang paling tepat mas Sahabat Suara ya eta. Kalau mau menjelajahi kota Bandung wisata kuliner, wisata belanja mulai dari El Hotel Bandung Sahabat Suara cuma 50 meter ya ke Jalan Braga yang legendaris. Pusat belanja, pusat kuliner di sana banyak. Kemudian juga 10 menit aja dari stasiun kereta Bandung ya. Dan juga ini jadi titik awal sempurna buat Anda menjelajahi kota Bandung di El Hotel ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, reservasi langsung telepon ke 0224232286 atau ke 087776770067. Dan di IG-nya dicek aja, di sana bisa di DM, ditanya-tanya di @elhotelbandung gitu.
0: Mas DCT Wan asup UGD, IGD.
1: Aduh, gini.
0: Di Rumah Sakit Unpad Jatinangor. IG ker streaming cenawan.
1: Mas saya capek teuing itu. Ini mah ka Bandung kan
0: selama. Aktivitas saya seminggu kemarin memang sedang di luar terus. Ada pekerjaan di lapangan. Kemarin pulang ke rumah rasanya capek, pusing, mual, pusing banget. Jadi dibawa ke IGD Rumah Sakit Unpad Jatinangor.
1: Sok sing enggal sehat deui
0: rasanya. Kang, heeh. Nya euy. Karunyanya da ayeuna mah keur usup nu gering Pak Umu ge gering man.
1: Kan oh, mah jantung kan.
0: Nyap.
1: Memang tos di ring itu Pak Umu teh
0: bacana teh.
1: Pak Umu geus sehat oge Pak Umu ge nya. Heeh. Ku Persib menang mah langsung bahagia cageur Pak Umu.
0: Mana tadi asup rumah sakit tiap ele.
1: Oh kamari jeung Persija aja
0: teh. Heeh.
1: Anu menang deui itu di lawan satu-satunya tim Indonesia yang pernah menang di Korea.
0: Oh mecahkeun rekor atuh.
1: Sehat deui cage apa jag-jag deui.
0: Ya mecahkeun rekor atau mecahkeun rekor ai mana teh naon teh istilah namanya? Membungkam mereka para netizen yang nyinyir yang budak lewat budak SMA naon
1: ya. Katanya bintang 5 kok enggak ada di 5 besar di Liga Indonesia eta mah.
0: Di Asia.
1: Asia.
0: Di Asia.
1: Jeung kerek jatuh 2 kali pertandingan
0: mending. Ya mending. Antep lah.
1: Merosot.
0: Tayeuna pemenang kemarin teh Dede Awi Ligar geus kan mah.
1: Terus dicobian kan itu tajar kemarin yang dapat voucher makan gratis dari sate
0: sedap
1: betul. Ada yang sudah kesana, kalau yang ada udah kesana nanti laporan ya di WA ya.
0: Requestnya nanti disatuin sama Johannya Walina ya kumaha uing kan.
1: Mau ayat tokor kan minggu Persib mainnya lila tuing.
0: Mah.
1: Bukan asal pernah menang sih atau nih hayang dari WA.
0: Dan gue jadu pernah menang bang.
1: Gue menang. Itu tuh ayat bener tebakan yang menang itu kenal nggak ya tebakan bener mah.
0: Ayat mana geliran tuh?
1: Ya itu lainnya salah kumaha sih tahu kalau bener kayak.
0: Kecuali begitu.
2: Itu informasi menggelitik.
0: Ya, iya konsep jelema anu neangan beurit nyawanya tapi ngancurkeun imah.
1: Lain beurit kecoa.
0: Kecoa.
1: Jadi ini hal yang menggelitik luar biasa sahabat cowok. Seorang pria di Jepang ya meledakkan rumahnya saat berusaha membunuh seekor kecoa.
0: Cucumuk tapi mah paeh aja berit jeung lalur jeung maneh lagi bisa paeh mah.
1: Curiga make basoka, make naon atuh itunya.
0: Bener, sahabat suara ieu perang lawan kecoa emang kadang selalu bikin gelap mata orang ya. Tapi kelakuan pria di Kumamoto, Jepang ini benar-benar di luar nulur. Sejauh ini sebuah unit apartemen meledak cuma gara-gara si penghuni nekat ngeluarin jurus pamungkas buat membasmi seekor kecoa tunggal.
1: Nah, enggak tanggung-tanggung ya, pria ini tuh nyemprotin cairan pengusir serangga secara non-stop selama 1 menit penuh di ruangan tertutup. Dan penyelidikan ngebuka fakta kalau ada bekas terbakar di dekat meja pemanas listrik. Nah, beruntung si pria cuma mengalami luka ringan, tapi apartemennya resmi ludes berantakan. Jadi mungkin karena gas anti serangga nate apa si penyemprotan serangga teh ada gas, mengandung gas naon merenya. Aya nu percikan listrik jadi ngebleduk karena terus disemprotkeun cara
0: umbabi buta.
1: Tapi emang bener juga orang kemari remote korban hiji teh.
0: Kunaon euy?
1: Ya pake nakol kecoa terus potong remote-na.
0: Ai mane atuh menisieun ku cucunguk ge mane
1: mah. Lain sih bakal ditakol oge.
0: Jiwir.
1: Ai lompat kumaha ngajiwir atuh kan kudu geus ditakol.
0: Udah kayak banyak lamun lompat udah
1: sugan geus eta 5 kilo menang medali.
0: Menang ditakol karek dijiwir geus dipiceun.
1: Ai mah mana keur lompat kene ge ku ai mah diudag.
0: Pakte lompat 5 kilo menang medali. 15 menang medali, 20 hiji menang medali.
1: Pokari kocowa siapa kayaknya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Nabila Takiyah dengan tak semudah hompimpa teh. Iya, tawan tak semudah hompimpa teh wan.
1: Oh,
0: alayum.
1: Hompimpa.
0: Alayum gila. Takila kamu.
1: Ya, tapi sahabat suara tadi kita sempat spill juga nih kalau tanggal 3 dan 4 Oktober nanti bakal ada ini yang namanya The Papandayan Jazz Fest 2026.
0: Alright.
1: Yang sudah jadi acara rutin, sahabat suara ya.
0: Annual.
1: Dan musisi-musisi terbaik juga sudah dipastikan akan hadir di sana. Ruth Sahanaya, ada Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, dan juga masih banyak lagi. Ya, ada special project juga nih. A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirli Dev, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Tessa Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, ada Kevin Julian ya, featuring Rini, dan juga masih banyak posisi lainnya. Yang spesialnya ini ada diskon 25% kalau Anda pembelian tiketnya bayar pakai kartu BRI yang debit, kredit, atau kris ya. Langsung cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lengkapnya follow aja TP Jazz Fest di IG-nya ya. TPJF 2026 Sound of Show.
0: Tapi Wan, ayeuna mah hayang lebih lengkap Wan.
1: Ya itu ada beberapa pertanyaan
0: dari
1: urang ge.
0: Nya, urang mah lebih lengkap dan sudah ada ini Teteh Malinda yang sudah hadir di Iswara sebagai Marco Manager The Papandayan.
1: Apa kabar kakak?
2: Selamat pagi akang-akang, alhamdulillah baik. Halo untuk sahabat suara.
0: Wan, yeah. Suka deh Wan. Disini soto Wan.
1: Lapar Mi, si emas tadi. Soto The Guardian, ini namanya Soto The Guardian.
0: The Guardian Iswara. Siapa ya? Jujur ketawa aja kamu ih. Jujur ketawa aja kamu. Orang mah resep kan. Soto, kita resep soto, segir sate.
1: Itu sate mah soto Mi.
0: Nah, cahai emang udah soto, cahai emang nih.
2: Soalnya pas datang disambut oleh emang soto di bawah jadi kabita.
0: Oh gitu, jadi kamu yang makan soto.
1: Inya itu.
0: Kakak Linda teh ka mana wae atuh kakak Linda teh.
2: Kan baru terakhir juga
0: ku. Ya itu teh seberapa bulan kemari atau mau?
1: Berapa bulan? Udah ya enggak terlalu lama. 3 minggu lalu.
0: Ya
1: belum sebulan, belum sebulan
0: kakak Linda.
1: Tapi gini sahabat suara ya, kalau terakhir datang ya ini kan baru spill aja. Dimas sudah
2: event terakhir
1: tempatnya. Iya, yang ke sana teh ya Kota Baru teh
0: di KBB di
1: KBB. Hari ini siap-siap di big event-nya, main event-nya yang akan ada di tanggal 3 dan 4
2: Oktober
1: sahabat suara di TP Jazz Fest. Ini kita akan ngobrolin lebih detail tentang TP Jazz Fest 2026 ini ya.
0: Sok atuh kakak Linda teh. Kalian yeah. TP Jazz teh udah dari 2013 kan ya.
2: Iya yeah, ini tahun ke-11 loh. Alhamdulillah sekali. Jadi kita juga komitmen sama konsistensi kita. Alhamdulillah tetap terjaga. Di tahun ke-11 ini tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 konsepnya 70% itu kita Jazz Focus Program.
1: Alright.
2: Jazz Focus program.
1: Maksudnya
2: jadi,
1: apa itu?
2: Maksudnya itu adalah kita ingin kembali ke akarnya bahwa The Papandayan Jazz Fest itu adalah musik jazz kan
1: gitu. Yeah.
2: Nah jadi setiap stage, tahun ini ada 6 stage. Nah masing-masing stage itu ada musisi-musisi jazznya juga.
1: Nah gitu. Jadi itu yang mungkin jadi bisa dibilang lebih jazz mungkin tahun ini lah, lebih jazz atau gimana
2: ya, sebutannya ya bisa jadi lebih jazz. Kita lebih ingin mengembalikan kembali bahwa ya marwahnya TPJF itu ya tentang musik jazz
0: iya,
2: kan
0: tuh.
2: Gitu. Tapi kita juga ini ada konsep kreatifnya yang memang kita kolaborasi ini. Jadi dibikinnya enggak yang cuma hanya satu genre jazz aja, tapi maksudnya juga ada fusion jazznya juga dan dibawakannya oleh line up yang keren-keren semua.
1: Iya, jadi beberapa kolaborasi yang mungkin tidak akan Anda saksikan di tempat lain akan ada di TP Jazz ini
2: banget,
1: ya.
2: Betul banget, betul. Tadi udah ya, di-spill tuh.
1: Ya kira-kira yang paling ditunggu siapa ya, nih Kota Linda nih?
2: Sebenarnya ini yang paling unik sih kalau menurut saya ya, karena enggak pernah ada di stage manapun.
1: Uh-huh.
2: Itu kita ada hadirkan ya para DJ. DJ-nya juga bukan
1: Winky,
2: DJ
1: ya?
2: DJ. Iya, bukan DJ nu
1: abal-abal.
0: Anu ku aya tahungkul teh Wan.
2: USB.
0: Nya cojoskeun we
1: teh. Operator eta mah lain DJ, operator eta mah.
2: Operator. Bukan DJ kayak gitu ya. Jadi ini beneran DJ nih. DJ Wingky Wiryawan, ada DJ Greybox, ada Kenny Gabriel, ada Jevin Julian. Itu semua bakal main jazz.
1: Nah, tapi dengan mereka sebagai DJ berkolaborasi dengan musisi-musisi jazz.
2: Dengan Rini Wulandari yang mereka enggak akan main DJ di sana. Jadi Wingky Wiryawan tuh main gitar.
1: Oh, Wingky malah bukan sebagai DJ,
2: bukan. Saya pikir Wingky jadi DJ. Jadi si empat-empatnya ini enggak akan nge-DJ, enggak akan cekit-cekit.
1: Enggak akan nge-scratch-scratch enggak akan ya.
2: Scratch.
0: Scratch mah eta mah wan. Eta lain
2: cekit-cekit itu loh. Cekit itu.
0: Lain deh scratch lain gitu wan eta siga anu dinu awak ring
1: sekolah bahasa scratch. Selulit eta mah selulit eta.
2: Ya, jadi enggak akan main DJ, tapi mereka akan main jazz karena kalau kita lihat di Instagramnya juga Wingky Wiryawan tuh senang main gitar.
0: Jago
2: banget. Nah, jadi Wingky Wiryawan akan main gitar, yang lainnya akan main piano juga gitu. Tapi ini enggak ada sama sekali musik EDM yang jadi
1: jeduk-jeduk ya. Gitu. Nah, ini akan jadi beda ya.
0: Justru ini alter ego-nya mereka ya.
2: Wih, keren pisan bahasanya
0: benar. Nonton soto aman soto.
1: Jadi terakhir nonton Wingky Wiryawan itu saya di seri Open BO.
2: BOH.
1: Open BO lagi film.
2: Film. Oh, aku tahunya BOH kalau BOH kan apa, Basement of Heaven-nya.
0: Iya, betul. Iya, BOH. Jadi Wingky Wiryawan multi talentan, Wan.
2: Multi
1: talenta.
2: Talent,
0: multi talent. DJ, aktor, pemain musik. Naon deui teh?
2: Kasep.
0: Ya bener. Bener.
2: Iya kan.
1: Salaki batur.
0: Kan bahaya tuh dah. Udah naonnya nyebut kasepnya.
2: Idola.
1: Jadi itu salah satunya. Betul, ya yang itu spesial. Salah satunya.
2: Nah, tapi si para DJ ini akan featuring dengan Rini Wulandari.
1: Nah, Rini
2: Wulandari. Jadi nanti ada yang nyanyinya juga yang
0: nyanyi. Si Soundwave tehnya, Rini
2: tehnya. Nah, Soundwave itu Kevin. Kan Jevinnya juga ada. Jadi Jevin
1: atau Kevin sih?
2: Jevin.
1: Jevin William.
2: Jadi ada Jevin Julian, ada Kenny Gabriel.
1: Oh, Jevin William.
2: Iya, Kevin mah jadi Kenny dan Jevin.
1: Oh, si Rini, teh Rini teh Rini idol ya, Rini teh.
2: Iya.
1: Rini teh kakaknya teman kita si Ayu. Ayu vokalis band Positif.
0: Oh. Terjadi. Eta teh sekelas jeung urang duaan. Oh, tapi kan
1: nah, kita mau sombong aja karena tapi banyak orang enggak tahu juga.
0: Ayu Rini teh kan suami istri kan? Jeng Kevin
2: Rini tuh istrinya Jevin Julian. Iya.
0: Nah, Soundwave kan?
2: Iya. Nah, tapi mereka bukan jadi bawa nama Soundwave-nya
1: ya. Cuman karena bentuk performnya juga berbeda.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Nah, mereka itu menamakannya adalah Freedom Jazz Society.
1: Nah, itu yang bikin spesial Sahabat Suara ya.
2: Betul. Ini enggak ada di stage manapun loh.
1: Iya. Ini
2: hanya di tempat jazz.
1: Ini hari apa? Bocorin
2: hari tanggal 4. 4 Oktober hari
1: Sabtu. Sabtu ya?
0: Minggu. Ketil, tilu opat gitu kan.
1: Ya, tahun lalu saya nonton headline-nya Iwake tahun lalu.
2: Oh iya. Tahu enggak sekarang closing-nya sama siapa?
1: Pak Wali ge aya nonton sama Bu Wali kemarin ge pas terakhir Iwake
0: no. Wali kotawan.
1: Iya. Apa amparan di
0: sini? Oh, iya,
1: Ibu, aya.
2: Rutin Pak Wali mah alhamdulillah suka pasti nonton ya TPJS Fest mah selalu. Karena kan ini festival kebanggaan Bandung.
1: Iya. Nah, ada. Yang perlu di highlight lagi nih teh penampilan spesial apa lagi nih?
2: Ya. Nah, penampilan spesial laginya tadi betul sudah disebutkan juga special project. Nah, kita itu kan kita tuh TPJS Fest tuh selalu menjadi apa namanya festival musik yang membawakan atau menghadirkan banyak musisi yang berbeda dari biasanya nih. Kan kalau kita nonton konser hanya solo-solo aja mah sudah biasa ya. Nah, tapi di TPJS Fest kita tuh ada special project. Nah, tahun ini tuh ada Night of Frank Sinatra. Itu dibawakan oleh Dwiki Darmawan, Teh Dira Sugandi sama Dearly Dave.
1: Jadi tribute tuh Frank Sinatra.
2: Betul ya? Dan juga Bandung Jazz Orchestra.
0: Dan aya Life Achievement Award oke, Wan.
2: Betul. Itu juga khasnya penghargaan dari TP Jazz Fest. Jadi kita selalu tiap tahunnya memberikan penghargaan sebagai apresiasi kita ya untuk musisi-musisi legendaris.
0: Bejaan ulah sahan
2: urang. Tahun ini boleh dong. Bimbo.
1: Bimbo.
2: Nah, nanti setelah ada kita berikan penghargaan.
1: Sajadah.
0: Kudu nyanyi
1: sarungna eueuh.
0: Kita kudu nyanyi.
1: Bimbo
0: Bimbang, Bo.
2: Nah, nanti juga kita akan bawakan beberapa lagu hitsnya Bimbo yang nanti dihadirkan oleh Kang Gege Gumilar, Tiara Effendi, dan Yeri T5. Dalam konsep Bandung Tempo Dulu.
1: Nah, itu yang spesial juga ya.
2: Itu juga.
1: Itu hari apa?
2: Itu tuh tanggal
1: 3.
2: Tanggal 3 atau tanggal 4?
1: Tapi berarti harus datang dua hari dua harinya.
2: Iya, hari dua harinya.
1: Dua nana tuh. Kalau menarik menarik ya.
2: Yang Bandung Tempo dulu tuh day one, tanggal 3.
1: Tanggal 3 ya.
2: Nah tadi kita juga berikan lifetime achievement award untuk Bimbo, dan kita juga ada tribute, konsep tribute untuk musisi legendaris Indonesia Kus Plus.
1: Kus Plus ya.
2: Iya, nah iya, dibawakannya oleh Adikara, Bila Indrajaya, Teza Sumendra.
1: Bukanlah hutan, hanya kolam susu. Nini nundutan, Aki ke kolam susu.
2: Ya itulah intinya, bakal keren banget lah.
1: Ya nah, mengenai tadi promo-promo pembelian tiketnya apa aja, nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang banyak ini ya.
0: Ini ya live achievement-nya ya.
1: Ya. Apa?
0: Ini.
1: Oh, Bimbo.
2: Oh iya.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi,

0: dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarecondmall.bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Justin Timberlake dengan Sign, sahabat suara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama Kakak Linda. Tapi dah biar beliau mah orang Sundanya, Teh Linda nya.
1: Iya. Iya, boleh dong.
0: Eh, kawitnya di mana, Teh?
1: Teh Linda aja.
0: Nya di mana kawit? Di mana Bandung tepan lega.
1: Antapani.
0: Ah, dekat atuh ya.
2: Iya. Tapi gini, kita teh pengen tahu tahun ini teh temanya teh Sound of the Soul.
1: Sound to the Soul.
2: Oh, Sound to the Soul ya. Nah ini teh maksudnya apa, bisa di, sedikit dijelaskan tidak?
1: Sebenarnya maksudnya mah ya kita ingin menyuguhkan sebuah festival musik yang bisa menyentuh ke dalam jiwa.
0: Ouch.
2: Wow. Makai mana muncul persib? Makai mana?
0: Iya, tujuh
1: mana? Yang tadi pengertiannya adalah kita 70% lagi jazz focus program. Hmm. Lalu kita bawakan banyak 60%nya itu kolaborasi gitu yang, dan banyak juga ibaratnya yang banyak lagu-lagu yang bernostalgia lah kita tuh nanti.
0: Iya, yeah, reminder.
1: Tadi, reminder. Kayak tadi kan Gus Plus.
2: Plus,
1: Bob, Tampo dulu.
2: Oh, Frank Sinatra juga termasuk.
1: Frank Sinatra juga nostalgia juga. Gitu. Lalu juga ada line up Ruth Sahanaya.
2: Ruth sama Ute, Mama Ute.
0: Mama Ute. Eh, di sini loh. Kalau kalau lebaran ke sini, keluarganya di sini. Parkir Alphardnya juga di kantor
1: oh,
0: kita.
1: Mama orang Bandung. Oh, isu itu ya suaminya ya?
0: Iya, ini orang sini, Mama Utema.
1: Oke. Iya, ada
2: keluarganya ada di sini, orang sini.
1: Lalu juga kita ada T5X Melimono.
0: Tah.
1: Ada Rika Roslan featuring Lala Huta.
2: Lala Huta. Kak, enggak Lala Hudan itu.
0: Eh, mana mah. Kak, ini Kak ada yang nanya, Kak.
1: Iya, apa tuh?
0: Dari Gambir, Jakarta.
2: Kang Uten diantos. Di situ.
0: Nah, matanya, matanya dia nanyanya gini. Request pembayaran yang promo selain BRI dan gak punya BRI ya, atuh.
1: Oh.
2: Buka dulu rekening atuh, Kang. Jadi yang memang ada promo penjualan tiketnya ya.
1: Yeah.
2: Dijelasin gimana yang BRI
1: itu. Yeah, jadi sebenarnya untuk tiket itu, aku jelasin dulu tiket ya.
0: Sok.
1: Nah, jadi tiket itu ada 3 kategori. Yang pertama ada silver ticket. Silver ticket itu akses harian ke 5 panggung. Jadi tanpa panggung utama yang main ballroom.
0: Yeah. Yeah.
1: Lalu yang gold ticket itu akses harian untuk ke semua panggung.
0: Oh, jadi akses ya, Ma.
1: Akses maksudnya bisa semua stage.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kayak tadi tuh kayak Ruth Sahanaya, Mahalini, terus yang DJ Playlist yang tadi itu tuh aksesnya itu tuh stage-nya yang ballroom.
2: Ballroom.
1: Jadi
2: ya?
1: Harus pakai yang gold ticket gold. Gitu. Nah, lalu kategori ketiga itu platinum itu 2 hari. Dengan ke semua panggung gitu.
2: Ah, okay.
1: Nah, promonya yang sekarang itu memang dengan BRI.
2: Karena kerjasamanya sama BRI sponsornya ya.
1: Kita berkolaborasi.
0: Kita
1: berkolaborasi sama BRI. Jadi memang promonya khusus untuk kartu kredit, debit dan BRI virtual account.
2: Jadi pembelian tiket dengan kredit, debit sama BRI
1: virtual account.
2: Di virtual
1: ya pokoknya
2: account,
1: pakai bank BRI aja.
2: Ya, akan mendapatkan diskon
1: 25%
2: Kang Uten.
1: Lalu selain itu nih, aku kasih solusi yang lain. Kalaupun pengen dapetin promo tanpa pakai payment BRI, ada all payment itu khusus untuk couple dan grup berlima.
2: Ah,
1: jadi kalau misalnya berdua kan nggak mungkin nonton sendiri.
2: Kalau sama ya. Anak-anaknya juga bisa, Mbak. Isi sama anak-anak.
0: Grup masuk ke grup berlima.
2: Atau akhirnya grupnya abis ajak hiji atau kamu.
1: Nah itu tuh jadi si gold tiketnya berlima itu hanya 1,5 jutaan.
0: Eh tadi belum di spill loh. Yang tadi kan
1: harga.
0: Oh iya. Platinum.
1: Yang silver itu harganya 250 ribu. Yang gold itu 400 ribu. Yang platinum 750 ribu 2 hari.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau misalnya pakai yang tadi grup.
2: Grup.
1: Nah itu tuh yang gold tiket. Tiketnya 1,5 juta untuk 5 orang.
2: Lebih murah tuh jadinya.
0: Murah ya. Ya, tuh rombongan.
1: Hemat 100 ribu.
0: Tuh.
2: Ya Kang Ita mah, tapi Kang Uten teh 2 putra nanti istri. Terus ada yoga terus ya. Kan kurang ya kan dua
1: sopet
2: kurang hiji kan
1: couple.
2: Kurang hiji
0: asupna kapten
2: kurang hiji ajak kurang
1: oh iya bisa
0: ajak sih ya jadi ajak. Security
2: lain security
0: jadi atuh. Bodyguard tuh
2: kurang kenalkan lah Kang Uten itu iya
0: nah nyokor banget
1: iya jadi Kang Uten bisa ambil yang promo couple atau grup aja kalau mau.
0: Next questionnya, nah sekarang nggak ada paket tiket TPJS jenginap
1: ada
0: sebentar Kang, makanya Kang Uten sok jelaskan
1: iya, Kang Uten ada mie, banget mie. Namanya
2: Kang Uten
1: ada kok rumban link kita kamar sama tiket. Nah harganya start from 1,5 jutaan aja.
2: Sudah dapat tiket berapa?
1: Sudah dapat kamar sarapan tiket goldnya 2.
2: Oh, 1,5
1: 2.
2: Wow.
1: Sama kamar lebih.
2: Masih ada enggak atau sudah?
1: Ada kalau
2: masih
1: itu
2: ya,
1: ada.
2: Masih.
1: Tapi itu
2: harus segera,
1: harga
2: ya?
1: 1,5 juta itu tuh kamar yang paling standar kan. Nah, ya. Itu udah sold. Jadi aduh. Tinggal yang tipe selanjutnya, kamar tipe premier itu di harga 1,9 juta.
0: Daik atau wad, coba menang breakfast, coba sehari dininya tiket gold loh, gold
2: iya, capek kan goler heula.
1: Nah, kalau capek nonton misalnya, ah saya mau nungguin Ruth Sahanaya masih malam.
2: Goler heula.
1: Ke atas dulu ke kamar, tinggal turun lagi kan nyaman. Nah, gimana sting, lagi?
0: Sting, iya, misalkan orang ngalajo nya capek yang nyoto heula, balik deui kan gampang.
1: Enggak nyoto dong kan makan di restoran.
0: Oh iya makan di restoran.
2: Ada kena biasa juga suka debut-debut kuliner ya di luar juga. Iya, ada panggung oke di luar ke debut kuliner juga.
1: Itu kita namanya pasar jazz.
2: Mana campurna sih, tak pasar jazz.
0: Ceksa, ayman, tanyakan, telinga, bejakan orang saminggu di situ kadonaun. Naon. Kuriak.
2: Mana yang mandoran.
0: Kuriak.
1: Tanyakan genset ya.
0: Genset.
1: Nah itu pasar jazz itu. Nah tapi kalau misalnya mau kayak cuma jajan-jajan aja kulineran, nonton stage yang di luar, itu free entry.
2: Gratis yang
1: gratis pasar yang jazz pasar jazz mah.
2: Jadi pasar jazz ada kuliner-kuliner, terus ada panggungnya juga.
1: Iya.
2: Ada produk-produk juga.
1: Bukan betul, merchandising, apa fashion.
2: Di belakang itu mah ya di area parkir ya.
1: Betul. Jadi gate-nya itu masuknya lewat Malabar ya,
2: jalan Malabar. Jalan Malabar.
0: Jadi ini komplit banget sahabat suara sekali lagi. Selain ada konser, ada pasar jazz, ada booth juga. Ada kuliner khas Bandung juga di sana ya. Sok mangga manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tanggal 3 dan
1: 4 Oktober.
0: Tuh, saya sapoe saacan Hari TNI.
2: Oh, jadi dress-code-nya army look.
0: Enggak dong. Enggak dong. dress code
2: enggak ada bebas.
1: Tapi kan sekarang lagi trennya yang 80s ya. Nah, iya oke, iya lagu 80s man. Nah, kayaknya lucu tuh pakai dress code itu.
2: 80s tapi army look gitu ya.
0: Jadi loreng-loreng. Siapa ke anger siapa?
2: Ke mana tahu tuh jol-jol sehari sebelum hari TNI.
0: Ya emang kan tanggal 5 Oktober naon hubungannya jeung geus ya eueuh atuh. Aduh. Apalun TNI jeung jazz teh sangat erat.
2: Kumahami
0: lamun nembak jazz.
1: Masuk Pak Eko.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Carnaval. Setiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: gitu ya, nu diputerkeun. Semuanya ini adalah line up dari TV Jazz 2026 sahabat ya. Tadi Abi udah muterin Adikara featuring Andin, ada Bilal Indrajaya, ada Ruth Sahanaya, ada ya teh.
1: Betul sekali.
0: Iya kan.
1: Lengkap
0: pokoknya. Nah ini kurang lengkapan deh.
1: Sebutinnya semua boleh.
0: Semuanya ya? Harus harus.
2: Ini yang bakal tampil sahabat suara di TV Jazz Fest 2026 ya. Tanggal 3-4 Oktober nanti ya.
1: Iya betul. Jadi untuk hari pertama, nah kita kan tadi ngomongnya ada 6 stage nih ya. Stage pertama itu adalah Kota Baru Parahyangan Stage. Lokasinya di Suwagi Grand Ballroom Lobby Papandayan.
2: Oke.
1: Jangan hati-hati ya, karena namanya Kota Baru Parahyangan Stage bukan berarti di sana ya.
2: Enggak, sini, nah, cuma semua, nama aja.
1: Nama aja, semuanya tetap di Papandayan Hotel. Nah, itu ada Diskoria featuring Andin, ada Ruth Sahanaya, ada Tribute to Kus Plus by The Gentleman's Club, Adikara, Bila dan Teza Sumendra. Lalu ada BRI Stage, itu di Huru Batu Grill Garden, ada Ambon Jazz Rock by Berry Likumahua, ada Batavia Collective, ada Rika Roslan featuring Lala Huta, lalu ada para pemenang TPJS Competition. Lalu untuk Round 88 Stage itu di Cimanuk Ballroom, itu kita ada Aruntala, ada Bandung Tempo Dulu by GG Gumilar Band featuring Tiara Effendi dan Yariti 5. Lalu untuk di TP Stage itu kita ada Cinere Jazz featuring Happy Pretty, ada Dadax, SND, Yonatan, Gozali Quartet. Nah, day-2-nya itu untuk di Kota Baru Parahyangan Stage ada Night of Frank Sinatra by Dwi Darmawan and Friends featuring Dira Sugandi, Dirli Dave dan Bandung Jazz Orchestra. Ada Freedom Jazz Society, Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan ada Mahalini. Nah, lalu di BRI Stage-nya ada Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, ada Raffi Sudirman. Ada ya. T5X Melimono. Lalu untuk di round 88 stage itu ada 5 petani, ada Barili Kumahua featuring TPJ Collective, ada Rehab featuring Balawan Project. Lalu di TV stage ada Funky Journal, ada Tommy Pratomo, ada VMS Art Collective featuring Ule Patiselano.
2: Tah, itu hari pertama dan keduanya.
0: Betul.
2: Ya.
0: Komplit ya, komplit ya.
1: Oke, baca kenana. Oke. Okay.
0: Tenang, tenang.
1: Ini tuh pasti ada sebenarnya, Kang.
0: Oh, ada.
1: Tapi
2: cek aja di sosial medianya.
1: Di
2: website ya. Website-nya adalah
1: website-nya www.tpjazzfest.com atau di Instagram-nya @tpjazzfest.
2: Si pembelian tiket juga di melalui web, di via juga, web ya. Di web juga. Nanti ada
0: alunan-alunan sekali lagi
2: ke webnya
1: www.tpjazzfest.com.
0: Oke.
2: Okay. Pembelian di situ bisa ya sahabat suara di webnya. Akses ke sana.
0: Tadi itu ada 3 tiket.
1: Okay. Silver, Gold, Platinum.
0: Silver.
1: Silver itu untuk 5 panggung, aksesnya harian. Lalu Gold itu tiket harian untuk 6 panggung. Dan Platinum tiket 2 hari untuk keseluruh panggung.
0: Ai 250 tadi nya.
1: 250 start from yang silver. Okay. Tapi kalau pakai BRI promo diskon 25% jadi 180 ribuan.
2: Tah itu
1: lumayan.
0: Mengpeng aya keneh ya tiketnya ye nya sok. Ayeuna enggal.
2: Biasanya kalau on spot ada juga enggak sih tiket? Biasanya?
1: Kita enggak jamin takutnya sudah sold out sebelum hari H kan.
2: Iya. Kan ini lokasi di dalam hotel jadi sangat dibatasi ya.
1: Betul. Memang kita kan dedicated venue-nya juga. Intinya kita hotel, tapi kita selenggarakan festival musik ya. Bukan venue untuk festival musik ya, gitu ya. Jadi memang
2: disesuaikan.
1: Emang hotel kan kita bangunannya gitu.
2: Jangan khawatir kalau yang mau merasakan ambience datang. Tapi mainnya tuh lebar kesana mah ya.
1: Iya.
2: Di pasar jazz juga ada ya. Bisa ya, itu mah gratis di pasar jazz.
1: Gratis betul.
2: Tapi udah kesana mah sayang atau tanggung atuh,
1: ya. Ya. Tapi kalau misalnya jajan-jajan di pasar jazz nih 150 ribuan
2: ya.
1: Dapat silver ticket.
2: Oh gitu, jajan halanya.
1: Iya, jadi itu mah jajannya kenyang dapet, ya bisa nonton konser juga gitu. Bisa sekalian kalau mau. Tapi itu per orang ya.
2: Ya kalau Anda diet ya makanya buat saya, tinggal sok Anda ambil. Nanti kalau calling saya.
1: Tapi kalau Kang Elmi sama Kang Wanda ini duaan, bagi harus 300 ribuan
2: no. Ya gampang. Ya bisa, siapa tahu ada yang mau gitu, tapi butuh tiketnya aja sok. Ketua WA saya kesana, saya makan, sok Anda ambil tiketnya.
1: Jadi makannya ke Kang Wanda.
2: Iya gitu.
0: Desi emak gitu teh. Ya teh, teman-teman dari KPU Jabar sedang mendengarkan. Ada Kang Fahmi. Senang teh ya. Insya Allah teh abigi bade kaditu.
1: Wih, di antos pisan teman-teman.
0: Tanya ke kamana, kamana.
1: Oh kamana, kamana.
2: TPJS.
0: Bener. Bener.
2: Ditanya-tanya segala.
0: Aku pengen tiketnya ngagale apa Fahmi di
1: www.tpjazzfest.com.
2: Fahmi ke Abi tiasanya di langkungan we 200 ribu.
0: Lagi calo, siapa calo.
2: Kayak gue di galakan online, Kang. Langgungan ada Justip.
1: Oh iya, Justip kan kalau ada yang gak ngerti booking online.
2: Iya,
1: kan?
2: Ke saya sok Langgungan. Nah, Langgungan tuh agak 200 ribu ya Langgungan.
1: War tiket cina.
2: Iya. Tapi kasih teh Linda ku abi.
1: Iya.
0: Nah, yang mana sih?
2: Sampai di situ dibatikan.
0: Atau kemana karunya teh Linda akhirnya dicarekan.
1: Iya, tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Pembelian resmi hanya di website kita.
0: Mana mau temenang di on air ke, nanti mau oper. Kebalik.
1: Dan jangan, Linda. Iya, dan jangan lupa bisa sekalian nginep juga tadi ya.
2: Oh, iya, ada lupa. Paket penginapnya jangan lupa ya.
1: Iya. Itu harganya kalau sekarang kamar yang premier mulai dari 1,9 jutaan, udah termasuk kamar, sarapan pagi dan gold ticket untuk 2 orang.
0: Tuh, gitu. Jadi semuanya bisa Anda lakukan mun aya kahayang.
2: Nya atuh.
0: Ya bener kan? Matakna sok IT ayeuna.
1: Iya, betul. Sebelum kehabisan.
2: Mun aya kahayang tapi awak kemampuan kumami.
0: Atuh pan maneh mah beda deui eta mah.
2: Kurang hayang tapi awak kemampuan gitu.
0: Telina atuh. Di ada mungkin.
1: Ada mungkin. Ada kan di suara mah dapat ID card.
0: Ah, ID
1: card. ID card media.
0: Security.
2: Bukan Pak media, Pak. Kalau security Soto Guardia.
0: Soto Guardia. Kakak Lina ada yang mau ditambahkan lagi nih ya, Kakak Lina, silakan.
1: Jadi intinya untuk sahabat suara, kita tunggu, ayo langsung beli tiketnya aja untuk nonton TP Jazz Fest 2026 tanggal 3 dan 4 Oktober. Itu 2 mingguan lagi loh. Jadi enggak kerasa waktunya. Lalu ada 6 stage, ada ratusan performer, ada 50 program musik di 6 stage itu, dan ini wajib nonton. Tadi ada Rosanaya, ada Mahalini, ada Adikara, Bila Indrajaya, Teza Sumendra, T5, Rika Ruslan,
0: Melimono
2: Stereo dan, ya. Melimono, Meli Stereo.
1: Oh iya.
0: Meli Surot.
1: Ya, jadi pastikan kalian beli tiketnya, dan informasi lengkapnya bisa cek di www.tpjazzfest.com atau Instagram @tpjazzfest.
0: Grab it fast.
1: Wih,
0: Grab it fast.
2: Tunggu rumah kayak Grab nih, ya bisa oke kan itu pakai Grab bisa.
0: Ai mana maksudnya lain Grab, pakai Grab. Sok arengal enggak
2: kali. Tapi kamu penyuka musik jazz juga.
1: Mau enggak mau sih jadi suka.
2: Jadi akhirnya jadi suka serba berapa tahun ngurus. Yang favorit siapa? Lagu-lagu apa lagu favorit?
1: Aku suka yang lagu Frank Sinatra.
2: Cing cing kuma-kuma cing setik setik.
0: Nyanyi dong. Kak Linda nyanyi.
1: Fly me to the moon.
0: Oh. Yeah. Suaranya.
2: Malu.
0: Suara soto, mana suara soto?
2: Suara soto.
0: Suara soto. Suara soto.
2: Udah. Terima kasih Kak Linda.
0: Sukses Kak Linda.
1: Terima kasih. Ditunggu ya, ditunggu pisan ya semuanya saat suara. Thank you.
2: Jangan lupa sekali cek sosial medianya untuk informasinya dan websitenya untuk pemilihan tiketnya. Kita pamit sampai sore. Terima kasih buat yang sudah bareng sama kita dari tadi pagi.
0: Betul.
2: Hari Jumat, jangan lupa Jumatan, perbanyak berbuat kebaikan ya.
0: Ya, dan akhirnya Elmi Wana juga mengucapkan pamit mundur sahabat, dan minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
2: Okay. Saya Wana Urban pamit.
1: Saya Linda.
0: Elmi Urban juga pamit.
2: Suara seru.
0: Au, hok coba au gitu.
1: Au.
0: Ah, au. Ah, au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au. Au.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Sudah hari Jumat yang artinya kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentu saja kita pastinya akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Ingatlah hari ini kalau kamu ditemenin sama Cia yang gak mungkin kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy terus. Kayak jangan happy mulu ya sahabat suara. Karena kita manusia, emosinya gak cuma senang aja, tapi bisa ada sedihnya, ada marahnya. Salah satunya kayak lagu yang akan aku puterin abis ini nih.

banget. Sampai akhirnya kita tuh takut banget orang tersebut pergi. Makanya Alexa membuat Jangan Kau Lepas ini, sahabat suara. But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis ini. Tapi tenang aja, karena abis ini masih ada lagu yang bikin mood kamu happy. Ini dia, This Is Equal dengan Titi.

barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, ini kita masih di 10 lagu keren ya. 10 lagu keren di suara, dan Alexa dengan Jangan Kau Lepas menjadi salah satu lagu di dalam bagian tersebut. Dan abis ini akan ada

waktu sekolah ya sahabat suara, banyak cowok-cowok tuh yang kalau lihat cewek apalagi di ekskul basket, modern dance, cheers, itu tuh kayak, ih primadona sekolah, gue mau jadi pacar dia nih. Setuju gak? Makanya nanti habis ini biar kita nostalgia bareng-bareng sama Adhikara, aku akan puterin salah satu lagu Adhikara ya.

kita semua lagi ada di kondisi yang sama. Tapi enjoy aja bos, kita buat menyenangkan apapun situasi buruk, situasi sedih, situasi yang buat kamu capek saat-saat ini. Tapi dua lagu tersebut akan aku puter habis lagu yang satu ini ya.

0: 16114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Buat yang mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014, atau aku sambil live TikTok, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja choose ke @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Istuara.

0: akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alami di hidup kamu kali ya. Jadi kalau kamu mau cerita-cerita boleh banget. Kalau kamu mau request lagu, aku tungguin lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sekarang sambil live TikTok nih, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Langsung aja join di live TikTok aku di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya bener. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Mahasiswa Jakarta Unggul. Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk program ini dan pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027.

sejumlah ikon di ibu kota. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia masih barengan sama Cia. Di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, hari ini kita tuh akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alamin. Kita mulai dari aku kali ya. Dulu aku tuh punya teman yang hilang ada, ngerti gak? Kayak kalau misalkan dia lagi butuh, ada tuh dia biasanya rajin chat aku, ngajak ketemu segala macam. Tapi giliran hidupnya udah baik-baik aja, menghilang dia tiba-tiba. Menurut aku itu bisa banget disebut sebagai drama sih ya. Karena kayak giliran gue lagi susah, kemana? Nah, itu kan salah satu contoh drama pertemanan yang pernah aku alamin. Kalau kamu sendiri, ada gak drama-drama yang kamu pernah alamin di sekitar lingkungan pertemanan kamu? Kalau kamu mau ikutan cerita, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sambil live TikTok nih sahabat suara. So langsung aja join ke live TikToknya di @iswara.network. Aku tunggu ceritain drama-drama gong soal pertemanan kamu ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia, Iswara.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Kita akan masih terus ngobrolin seputar drama pertemanan yang pernah kamu alami, sahabat suara. Dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk dengan dramanya masing-masing tentunya ya. Ini ada Rani dari Makassar. Dia bilang, aku punya teman dan dia itu tipe orang yang tiap kali aku cerita capek atau sedih, teman-teman aku tuh selalu bilang kayak udahlah, jangan negatif terus, syukurin aja. Itulah kata-kata itu yang bikin akhirnya aku malas cerita, jadi mending dipendam sendiri. Aku juga pernah punya teman seperti itu, kayak kalau anak sekarang mungkin bilangnya itu adalah toxic positivity di circle pertemanan kali ya, sahabat suara. Jadi ketika kita lagi butuh didengarkan aja, ketika kita butuh divalidasi perasaannya, yang mereka lakuin ngejatohin apa yang lagi kita rasain. Kalau lagi kesel, kayak udahlah, emang dia orangnya kayak gitu. Kalau kita lagi marah, ya udahlah, terlalu banyak digituin, jujur emang agak males sih ya, sahabat suara. Tapi kalau aku biasanya ketika ada orang seperti itu, aku cukup tahu aja. Makanya akhirnya yang membentuk aku sekarang adalah aku tuh punya beberapa circle pertemanan yang berbeda-beda. Jadi aku tahu tuh, okay, di circle ini aku bisa ceritanya seputar ini, di circle ini aku cuma bisa ketawa-ketawa aja sama mereka. Semoga Rani, kamu juga pelan-pelan bisa memilah dan memilih ketika kamu harus menceritakan apa yang lagi kamu rasain, masalah pertemanan, masalah yang lagi kamu alamin. Itu ada tuh si A buat cerita soal ini, si B buat ini. Karena itulah hidup ya. Makanya kayaknya makin gede, aku setuju banget, pertemanan, circle pertemanan tuh semakin kecil, sahabat suara. Dan buat kamu sahabat suara, di sini kita masih akan cerita-cerita soal drama pertemanan. Jadi kalau kamu mau ikutan cerita juga, langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, atau boleh banget langsung aja ikut join ngobrol-ngobrol di live TikTok kita @iswara.network.

0: buat beresin kewajiban. Padahal kalau beresinnya lebih cepat bisa dapat diskon loh. Buat warga Jakarta, sekarang itu ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk ke tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek kalender resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan kita masih ngobrolin soal drama pertemanan ya sahabat suara. Dan di TikTok ini ada cerita yang menarik banget yang diceritain sama Ray Keluyuran Yuk. Dia bilang gini, ceritanya panjang banget dan seru banget dan cukup bikin aku pusing sahabat suara membacanya ya. Jadi Ray bilang, gue satu circle kampus itu 18 orang. Dan kita baru tahu salah satu di antara kita itu maling kak, buron gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Terus tadi tuh aku tanya, maksudnya dia ngapain sampai bisa jadi buron? Ternyata dia tuh suka nipu gitu. Kayak scam jualan iPhone di IG sama di X. Sampai akhirnya circle kita dituduh satu angkatan adalah circle problematik gara-gara dia. Terus adalah kita nginep di kosan teman kita. Awalnya kita tuh sering ngerasa hilang duit gitu kak, tapi lama-lama kok nominalnya makin banyak. Ternyata si orang yang suka nipu-nipu jualan iPhone di IG sama di X itu maling duit acara angkatan juga. Semakinlah circle gue dicap circle problematik. Terus ini agak cukup membuat aku pusing ya sahabat suara. Dan aku tanya nasib Ray ini di circle pertemanan yang ber-18 itu gimana. Ternyata satu orang yang problematik ini akhirnya hilang dari peradaban karena di DO dari kampus. Katanya abis ini Ray juga punya drama circle di KKN dia sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita juga, mungkin ada yang segong Ray juga ceritanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar kita tanyain Ray bareng-bareng, langsung aja yuk join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Adalah tas, enggak kesampaian mahal mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lokbert lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara. Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Isuara.
2: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Kasihan yang lain teh.
3: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
4: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausul Latif dan Rishon Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
5: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishon Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
6: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishon Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
5: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
7: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
8: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu. Dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen, nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
7: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
4: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
9: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
3: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
10: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa, terus keluar, pas keluar kebakaran, lari ke satpol.
4: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
11: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
4: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
14: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
15: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
16: Udah berapa lama sih, Bu? Ini nggak ada air, Bu?
17: Udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
16: Udah kering?
17: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
16: Antri.
17: Saya aja yang butuh. Antri, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember, udah. Dan kasihan yang lain teh, antri.
16: Oh gitu?
17: Iya.
15: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
18: Sekitar 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
16: Sumurnya udah mengering atau gimana?
18: Rata-rata ya.
4: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan dua orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
20: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: Dengarkan Isuara di Bandung.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kita masih ngobrolin soal drama pertemanan yang kok pas aku baca-baca WhatsApp-nya pada beraneka ragam gitu ya. Ini salah satunya.

0: jadi gak temenan lagi sama orang tersebut, sama sahabat kamu. Menurut aku harusnya kita sudah sama-sama gede ya, gak ada lagi tuh harusnya drama-drama gengsi mau memulai lagi hubungan pertemanan yang mungkin dulu sempat stop sebentar karena adanya kesalahpahaman tersebut. Jadi menurut aku mulai lagi dari kamu, harus ngalahin gengsi kamu sendiri. Karena bahkan kalau kita sama pacar kita aja, kalau gengsi mah putus di tengah jalan tanpa ada konklusi, bahkan lagi sayang-sayangnya ya. Apalagi sama temenan, sama pertemanan, sama sahabat kamu yang udah tahu banyak soal cerita kamu, yang selalu mendukung kamu dimanapun dan apapun itu situasinya. Jadi tunggu apa lagi, Tina? Aku tunggu cerita kamu di siaran aku minggu depan kali ya, untuk menjelaskan kayak udah mulai berusaha menjalin lagi pertemanan yang sempat terputus itu. Dan buat sahabat suara, buat kamu yang mau cerita-cerita juga kayak Tina, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Indonesia. Dan sahabat suara, drama pertemanan kali ini hadir dari salah satu WhatsApp yang masuk. Namanya itu Andi. Andi bilang, "Kak, gue pelan-pelan mulai jarang ikut nongkrong sama circle lama karena udah gak nyaman. Tapi malah dicap sombong deh, udah sibuk sendiri. Padahal kan gue cuma pengen sehat aja ya secara mental." Andi, sebenarnya betul, gak salah, sangat tidak salah. Tapi gue penasaran sih sebenarnya alasan apa yang lo kasih ke teman-teman lo ketika bilang absen dulu nih ikut nongkrong-nongkrongnya. Karena mungkin kalau misalkan lo bilang, gue ada meeting minggu depan diajak nongkrong lagi, ya gue ada kerjaan lembur minggu depannya, hal yang sama minggu depan lagi, alasannya sama. Ya makanya yang keluar dari mulut mereka adalah sibuk gitu. Cuma menurut gue ketika ada suatu hal yang janggal yang bikin lo gak nyaman, coba aja komunikasiin ke mereka dulu. Tapi ketika lo melihat nih kayak teman gue gak bisa nih diajak ngomong, ya udah menjauhnya pelan-pelan. Dan kalau mereka nanya kenapa sih udah jarang ikut nongkrong, udah jarang ngobrol, jelasin dari sisi lo. Kita sudah sama-sama besar ya, lagi-lagi sahabat suara. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sebisa mungkin gak dijadiin salah satu masalah besar yang akhirnya mengganggu kamu. Karena kan udah pada sibuk gitu, banyak kerjaan, di rumah juga mungkin ada masalah. Jadi pertemanan sebisa mungkin dibikin enjoy kali ya sahabat suara. Dan aku setuju banget sama orang yang bilang teman itu harus dipilih-pilih, gak boleh pilih-pilih teman. Gak boleh pilih-pilih teman tuh agak salah sih menurut aku. Karena menurut aku teman tuh harus dipilih, yang gak boleh dipilih adalah baik sama orang. Asik deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: drama pertemanan tuh ada aja ya sahabat suara. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk dari Irma di Palembang. Kak, sebenarnya ini sih aku yang salah. Oh baik, di awal dia sudah mengasih disclaimer sahabat suara kalau ini salah dia. Kenapa Irma? Ternyata sahabatnya Irma ada yang baru aja naik jabatan sahabat suara. Dan Irma bukan ikut seneng tapi malah minder. Terus mulai jaga jarak. Irma. Oh di akhir Irma juga bilang aku jahat banget ya. Irma sebetulnya kalau mungkin aku cuma bisa bilang ke kamu kali ya. Waktu orang itu beda-beda. Waktu orang yang terbaik itu beda-beda. Prosesnya juga pasti beda-beda. Kalau misalkan ada teman kita yang duluan naik jabatan, naik gaji, mungkin ada yang dapat jabatan baru, dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Tugas kita sebagai teman, sebagai sahabat harusnya adalah support. Karena aku yakin mungkin itu adalah waktunya dia sekarang. Dan kamu, kita, atau siapapun yang belum ada di tahap itu adalah tugas kita tetap berusaha menjadi yang terbaik. Ketika waktunya sudah tiba nanti pasti akan ada juga saatnya kita gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi menjauhi teman kamu karena dia naik jabatan, menurut aku yuk coba pelan-pelan rangkai lagi hubungannya. Minta maaf kalau karena kamu pernah punya pikiran seperti itu. Dan kalau aku jadi kamu, mungkin bisa aja kali ya kita tanya kayak, gue lagi ada di posisi ini nih sekarang, gimana ya caranya biar gue tuh lebih perform lagi. Karena kalau kita perform kan otomatis kita juga memiliki kesempatan untuk naik jabatan gitu kali ya Irma. Semoga apapun yang menjadi ketakutan kamu hari ini, apapun yang lagi kamu alamin hari ini, aku doa yang terbaik ya Irma. Semoga aku tunggu WhatsApp kamu next ya, yang cerita kalau kamu sudah naik jabatan kayak sahabat kamu dan kamu sudah berhasil membangun kembali hubungan dengan sahabat kamu. Good luck Irma. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, aku masih punya waktu untuk mendengarkan cerita kamu dan memutarkan lagu-lagu yang menjadi request kamu. So langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sini. Oh,
3: orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
3: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
3: Sini. Aha.
4: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
3: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
3: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
4: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
3: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
3: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
2: Kebetulan.
3: Apa?
2: Pas bener loh.
3: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
3: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
3: Ini lain, lain.
4: Ya, kepalanya butuh radio head ya.
2: Radio,
3: ini
2: emang
3: gak
2: ada kursinya.
3: Ini.
4: Aduh, Pak Giro, kasih lah kursi dari tadi.
3: Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
4: Naik pangku-pangkuan.
3: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, ya
3: Allah,
2: emang gitu sama aku mah. Baru juga
3: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
3: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
3: Kinos.
2: Konos, iya.
3: Konos.
4: Kinos.
3: Kinos.
2: Kinos. Siapa namanya?
3: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
4: Aku Indra.
3: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
4: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
4: Bukan.
3: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
3: Indra.
2: Yang di Brownies.
4: Ipan itu Ipan.
3: Itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
4: Ipan itu, dia Ipan, Ipan. Itu.
2: Indra Gunawan namanya.
3: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas.
2: Oh,
3: bos gua. Bos gua.
2: Bos
3: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
1: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Terima kasih juga yang sudah sobat TikTok kali ya. Sahabat suara di TikTok yang sudah nemenin aku siaran dari tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Jumat jam 11 sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy dan happy weekend, sahabat suara. See you minggu depan. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kebakaran di lahan Punculut bakal masuk pidana lingkungan. Dekranasda wajib bangun kolaborasi perluas pasar produk UMKM. Produk kegiatan pelatihan kerja dievaluasi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kelas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengancam akan menyeret sejumlah orang ke ranah pidana lingkungan imbas terjadinya kebakaran lahan pembuangan barangkal di kawasan Puncak Ciumbuleuit atau Punculut. Farhan menyatakan pemerintah Kota Bandung sudah menyegel lahan tersebut dan pihaknya mengerahkan TNI dan Polri agar tidak ada aktivitas di lokasi sambil menunggu penelusuran selesai dilakukan. Apalagi diduga banyak terjadi transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Farhan memastikan pemilik lahan bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka pelanggar terancam dipidana terkait lingkungan.
2: Sudah disegel, saya bekerja sama dengan aparat, terutama aparat TNI. Kenapa aparat TNI? Karena ternyata banyak sekali transit sampah dari perbatasan, terutama dari luar Kota Bandung. Transit sampahnya ke sana semua. Nah, bahkan dicurigai terjadi transaksi oleh oknum-oknum tertentu. Mereka buang sampah ke sana dan bayar seseorang di sana. Jadi saya minta Dandim untuk bekerja sama dengan Polsek dan Koramil memastikan hal itu tidak terjadi sambil kami selesaikan pemadamannya. Karena ini bukan yang pertama kali. Jadi sekarang disegel dulu, nggak boleh ada apa-apa di sana. Tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada kegiatan apa-apa.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung langsung turun tangan menangani kebakaran lahan di kawasan Cihanja, Ciumbuleuit atau Punculut yang terjadi pada Senin 14 September 2026 malam. Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang Setiawan, mengatakan pihaknya memeriksa komposisi timbunan sampah ilegal dan potensi gas metana di lokasi yang diduga memicu kebakaran bawah tanah. Selain itu mengumpulkan data dan laporan komprehensif untuk diteruskan kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyelidikan dugaan pidana lingkungan.
3: Peran DLH di dalam upaya penanganan kebakaran ini adalah melakukan identifikasi material sampah yang terkandung di dalam tumpukan sampah ini. Dan selanjutnya apabila di lokasi ini terjadi ada pelanggaran lingkungan hidup akan kami rekomendasikan untuk dilakukan penindakan oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga menjaga supaya kejadian serupa tidak terulang kembali di wilayah Kota Bandung dan kami berharap warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar peristiwa kebakaran di lahan kosong milik warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal di kawasan Punculut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung diusut tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono mengatakan kebakaran mengakibatkan kepulan asap tebal yang menyebabkan puluhan warga sekitar terdampak mengalami gangguan pernafasan, asma hingga sesak nafas. Iman meminta polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut karena bisa jadi ada unsur pidana. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka pelaku atau pemilik lahan harus mendapatkan sanksi hukum.
4: Ada beberapa kemungkinan penyebab kebakaran tersebut, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya. Yang dirugikan anak-anak sekolah, ada SMP, SMA, kemudian juga ada warga, ya. Semua turun jadi begadang. Sudah 3 hari dan melibatkan semua OPD, kita juga apresiasi sikap gercep ya, dari OPD Kota Bandung. Kedepannya mungkin harus dipoles lain dulu ya, gitu ya. Bagaimana pemanfaatan lahan ini, gitu. Kalau tidak sesuai, apalagi ditemukan ada unsur pidana, ya mau nggak mau gitu, harus diproses.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow @disbudpar.bdg dan @tic.bandung ya.
6: Iklan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Seluruh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten dan Kota di Jawa Barat harus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan produk dan perluasan pasar bagi para perajin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 di Kota Bandung. Farhan berharap Rakerda Dekranasda Provinsi Jawa Barat tahun 2026 menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perajin dan pelaku UMKM agar semakin berkembang. Di sisi lain, Farhan juga mendorong produk-produk binaan Kota Bandung untuk memperluas pasar ke daerah lain di Jawa Barat agar pemasaran produk tidak harus selalu berpusat di Kota Bandung.
7: Saya memastikan bahwa Dekranasda selalu hadir untuk membantu perajin dan pelaku UMKM agar naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi warga Jawa Barat.
1: PT Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya untuk berinovasi menghasilkan berbagai vaksin baru yang saat ini dibutuhkan masyarakat, menyusul terus ditemukannya sejumlah penyakit baru. Manajer produk PT Bio Farma, Puspagita Wardani, menyatakan pihaknya harus memiliki peran-peran strategis ke depan yang harus ditunjang oleh SDM mumpuni. Menurutnya, untuk meningkatkan kompetensi SDM, perusahaan menyiapkan program pendidikan atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar PT Bio Farma tidak hanya dikenal sebagai penjual vaksin, tapi dikenal juga produsen vaksin.
8: Jadi sebelum kita melakukan pengembangan, kita akan melakukan mapping dulu terhadap kompetensi karyawannya dan bagaimana kinerjanya. Untuk melihat di mana gap sesungguhnya yang kita harus penuhi atau harus kita jembatani melalui program-program pendidikan yang sesuai atau pembelajaran yang sesuai. Contoh pentingnya pembuatan vaksin baru. Bio Farma harus juga dikenal sebagai perusahaan pembuat vaksin, bukan hanya sebagai trader atau penjual vaksin. Jadi kita perlu orang-orang dengan kompetensi di bagian research and development.
1: Pemerintah Kota Cimahi melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi pasca ditetapkan 2 aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Cimahi oleh Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan korupsi. Wali Kota Cimahi Ngatiana secara terbuka menyampaikan rasa kecewa atas penetapan status hukum terhadap bawahannya tersebut. Program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat justru diduga disalahgunakan oleh pelaku. Sebelumnya, 2 ASN Pemkot Cimahi diduga melakukan korupsi dalam program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tahun anggaran 2024-2025. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
9: Oh ya, dievaluasi, jangan sampai terjadi kayak begitu lagi. Ya, kita malu lah pekerjaan ini kan kita untuk kepentingan masyarakat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: tasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak... udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh, karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya ada nggak ada ajanya Nul.
0: Nggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
0: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
1: Yang nah kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang kayak, udah nggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Nggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Iya, sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai, edisi penutup minggu Sabah Suara. Sudah hari Jumat lagi, tak terasa ngagelenyang sekali ini waktu, ya kan? Jumat lagi, weekend lagi. Tapi aduh, tanggal segini banget guys. Coba kita lihat tanggal berapa sih ini teh, kalau boleh tahu. 18, ya Allah, jauh kene. Ke tanggal 25, apalagi tanggal 30, apalagi ke tanggal 1 dan 2 bulan depan. Pelan-pelan sayang, nikmatin setiap harinya Sabah Suara ya. Sedih senangnya, susah payahnya, suka dukanya, segala rupa perjuangan dan pengorbanannya dinikmatin aja, karena kalau dirasa-rasain nggak akan nyampe-nyampe gerah nanti teh menuju ke hari ujung aja gitu, maksudnya ujung hari gitu kan. Lama banget hari Jumat ini, masih jam misalnya 2 siang terus. Aduh, pengen cepat-cepat pulang kerja jam 5. Aduh, pengen cepat-cepat pulang sekolah, pengen cepat-cepat pulang kampus jam 4 sore. Ini lama banget, ya Allah. Ya karena ditunggu-tunggu teh geningan. Ya apa kitanya memang gak menikmati hari atau momen tersebut, jadinya terasa lama. Gak cuma hari atau momennya yang gak kita nikmati, biasanya orang yang juga sedang bersama dengan kita itu ngaruh loh Sahabat Suara. Kalau kita lagi jalan sama sahabat-sahabat atau teman-teman yang memang kita suka gitu ya, itu tuh hari bakalan cepat sekali berlalu. Tapi lain halnya dengan ketika kita ngumpul atau ngobrol atau dihadapkan dengan situasi zong. Salah satunya adalah ketemu klien yang nyebelin, atau mungkin bos yang enggak banget, marah-marah wae, atau mungkin teman yang toxic, atau mungkin emang teman yang kita tidak inginkan gitu ya kehadirannya. Tiba-tiba dia ngajakin ngobrol, mau ngabisin waktu untuk killing time 10 menit aja rasanya kok gak beres-beres gitu ya. Jadi mari kita nikmati hari ini ya, biar sama-sama bisa kita lalui sampai dengan menjelang malam hari nanti. Jadi Meliasari barengan OBP Unity Hentra sampai dengan menjelang jam 7 nanti, siap banget buat muterin lagu-lagu Indonesia favorit pilihannya Sabah Suara, dan juga lagu mancanegara yang sudah ada di dalam playlistku untuk diputarkan menemani sore harinya Sabah Suara. Panas jujur hari ini, ngelekep banget, gak sanggup, gak tahan. Tapi akan kulalui semua ini Sabah Suara ya. Mau minta lagu apa nih ada request? Pertama aku bacain dulu deh, Ade Bang Ron, Assalamualaikum. Request lagunya Risalah Hati Dewa 19. Salam buat Teh Yuni, buat Okru Iswara Bandung, Bume yang sedang bertugas di Bank Banten Cabang Bandung, buat staff Standard Pan Cabang Bandung, Riz Edi yang sedang menikmati menjadi ayah siaga, buat anak-anak saya Archie dan juga Okta, spesialnya buat bida dari surga saya yang masih berjuang menanti si Utun tinggal detik-detiknya. Lancar ya Bang Ron, menuju momen yang dinantikan kelahiran putra atau putri, untuk bisa hadir ke dunia ini. Semoga kita bisa bersamai terus momen istimewa tersebut ya. Terus juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa membersamai terus sampai nanti anak-anak tumbuh besar. Cita-cita dan impian semua orang tua ya pastinya ya. Lancar-lancar ya. Juga buat sahabat-sahabat yang mungkin punya niat atau punya berbagai macam hal yang sedang diupayakan, semoga lancar-lancar semuanya. Benar gak? Semoga bisa berhasil, semoga sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kan kalau misalnya kayak aduh gagal wae, aduh kurang maksimal hasilnya, atau kurang optimal hasil akhirnya gitu ya, atau apalah itu yang membuat kok kayaknya gak sesuai dengan yang kita sudah prediksikan, ya pasti timbul rasa kecewa, pasti timbul rasa huru-hara dalam diri ini. Kenapa ini gak berhasil? Sabar, dicoba lagi ya. Memang ya harus sabar teh geningan Sahabat Suara ya. Mungkin hidup ini lagi ngajakin kalian bercanda. Enggak sih, hidup ini serius guys. Kitanya aja yang keseringan bercanda. Atau kebalik ya, hidup ini bercanda, kita yang terlalu serius. Tapi yang pasti kalau kata Mingse, cuma bercanda.

0: ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
1: Changya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dev, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute The Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

0: aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
0: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
0: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Tata FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Kecekuk guys. Ada yang ngomongin apa? Ada. Meni ada apa-apa. Mata kedutan, aduh kayaknya ada yang ngomongin. Keselak dikit, ada yang ngomongin. Bulu mata jatuh, ada yang kangen. Tangan kedutan, cenah mau ada yang ngasih uang. Ah! Udah kedut-kedut dari kemarin, gak ada yang ngasih duit. Gitu deh. Jadi hari ini judulnya seharian. Dari tadi subuh ya, nyiapin keperluan untuk anakku sekolah. Ngedropin ke sekolah, berolahraga, bertemu dengan sahabat-sahabat, quality time. Kalau hari Jumat biasanya ada momen seperti itu gitu ya dalam keseharianku, sahabat Sora. Lalu merayakan ulang tahun ibuku dan juga keponakanku yang sudah agak lewat beberapa waktu lalu karena aku sedang tidak di Bandung waktu itu. Jadi baru bisa ketemuan untuk dirayakan. Sebenarnya bukan dirayakan ya, karena kayak udah lewat ya. Kalau momen-momen dirayakan, selebrasi itu enggak. Lebih ke makan bareng aja gitu ya, kebersamaan aja gitu. Terus udah gitu kayak cering cering cering cering akhir bulan nih, cering cering cering cering cenah. Begitulah ya. Terus udah gitu udah balik ke kantor kayak ya Allah kok ngantuk banget ya rasanya gitu. Udah abis kopi 2 gelas hari ini jujur. Tapi ya obatnya ngantuk tuh bukan kopi ternyata, tidur guys ya. Obatnya lapar bukan tidur juga, tapi makan dulu baru abis itu tidur. Enak deh kalau kayak gitu ya sahabat Sora ya. Gak apa-apalah, apapun yang bikin kalian nyaman, tubuh kalian nyaman, apapun yang bisa bikin kalian ngerasa relax, ngerasa happy, ngerasa di tengah-tengah berbagai macam padatnya aktivitas atau kegiatan, tapi bisa punya momen refresh dulu, entah itu dengan kopi, minuman dingin, atau mungkin yang manis-manis, atau sekedar kalau cowok kayak izin mau ke smoking area dulu misalnya gitu ya, apapun itu ya. Kan setiap orang punya caranya masing-masing untuk kembali menyemangati diri. Pas ngelihat ya Allah, masih banyak pekerjaan ya Allah, mau weekend ya Allah. Bereskan heula, ah kalem ya, weekend mah akan tetap ada, tapi kerjaannya beresin dulu guys ya. Siapa tahu kalau kita on time dalam menyelesaikan tugas-tugas, on time dalam pengertian sesungguhnya gitu ya, ketika janjian datang jam segitu, datang jam segitu gitu, kita bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari dari hal-hal kecil yang kita sudah rangkai dari dini, sudah kita biasakan sejak dini gitu ya, akan menjadi bekal untuk selanjutnya menjadi apa ya, bumbu-bumbu kesuksesan kita di kemudian hari ya sahabat Sora ya. Tapi percaya gak sih sahabat Sora, orang sukses itu ya apakah memang sudah ditakdirkan akan menjadi orang sukses? Apakah memang dia penuh dengan daya usaha dan upaya? Apakah dia beruntung? Apakah dia punya bakat yang bergelimangan ataupun talenta? Apakah dia punya orang dalam? Tapi kalau misalnya dari sumber informasi Instagram di @akut ya, katanya orang sukses itu ternyata lebih ngandelin faktor keberuntungan daripada bakat atau talenta. Jadi misalnya bakatku adalah di dunia bicara gitu ya, atau tarik suara, nyanyi misalnya, atau modeling gitu ya. Talentanya kita misalnya dalam bentuk bisnis atau dalam bentuk membuat sesuatu barang yang kreatif atau melukis, atau misalnya talenta kita adalah membuat kerajinan tangan atau apapun itu gitu ya sahabat Sora ya. Nah tapi ternyata di luar itu semua, faktor yang paling diutamakan untuk menjadi orang sukses adalah apa coba? Cenah, keberuntungan guys ya. Kalau gitu mari kita berharap semoga kita semua adalah orang-orang yang beruntung ya. Tidak hanya orang yang berbakat saja, tapi juga orang-orang yang beruntung. Amin sahabat Suara ya. Baca rekas lagi ah. 08112051 Bang Ron, tadi sudah aku putarkan ya lagunya Risalah Hati Dewa 19. Terus tadi ada request dari Kang Fuad,
Taehyun mau bara suara yang mengunci ingatan. Taehyun, salam untuk semua pendengar. Sayang sekali lagu yang itu gak ada, akhirnya diganti dengan sendum lagu, sudah juga diputarkan. Lalu kita ke Cianjur, ada Kang Hendra. Assalamualaikum Damang Taehyuni. Alhamdulillah Cianjur mendung teh, mudah-mudahan turun hujan, panas banget. Mau request lagunya Noah, judulnya apa aja? Kira aku tadi pilihkan yang Noah Experiment Girl, yang suara dalam kepala. Ngomongin soal Noah, aku kemarin saking lagi gabut banget sahabat suara, lihat-lihat film di Netflix, aku baru sempat nonton Dylan yang 1997. Ternyata akhir kisahnya adalah menikah dengan Ancika ya, karena si pacar yang sebelumnya itu nikah juga kan ternyata. Tapi apakah itu akan menjadi akhir cerita dari Dylan? Itu baru 97 loh, setelah reformasi ya kan, setelah krisis moneter, reformasi, terus belum ada masa-masa Dylan selanjutnya. Nanya sama ayah Pidi baik, ada lanjutan lagi gak? Soalnya disitu tulisannya pas tamatnya film teh, insya Allah ketemu lagi cenah gitu. Semoga ada lanjutannya lagi ya. Jadi aja, gara-gara ngeliat Dylan kemarin, pas kalian request lagunya Noah, wow aku jadi kayak, ada Bang Boril gitu. Dikirimnya buat semua Anya aja, dan juga buat Teteh Nazwa yang lagi istirahat di Cikidang, Cianjur. Hatur nuhun Teh Yuni. Alhamdulillah Teh Cianjur gerimis, Teh Yuni nembe pisan turun hujan. Alhamdulillah Kang Hendra, semoga diberikan hujan yang penuh kebermanfaatan ya untuk warga Cianjur dan sekitarnya. Amin. Lalu ada request dari Kang Otas tuh tadi, Bojong Soang. Teh Yuni kumaha kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga baik selalu, amin. Teh Yun puterin lagunya Virsa Bestari cenah ya, yang melawan waktu. Gua teh nyari-nyari ya, udah masalah Virsa Bestari, udah mah judulnya jadi melawan waktu. Kan aku teh liur ya. Jadi judulnya adalah Melawan Hati Kang, yang nyanyinya Virsa Bestari. Jangan ngarang ganti nama penyanyi, featuring Prinsa Mandagi. Sebentar lagi lagunya bakalan nyanyi putarkan ya. Dan juga ada beberapa lagu mancanegara yang udah aku siapin untuk aku puterin. Terus ada Novos. Anjay katanya, see who is back, yay. I'm back anyway, it's been one week ago, where have you been? Lagunya Jaga Selalu Hatimu, tuh kan sama aja kamu, siapa yang nyanyinya ini? Jangan kamu kira aku seperti Tuhan yang tahu segala-galanya yang kalian mau. Jaga Selalu Hatimu tuh siapa yang nyanyinya? Tuh tulisin ya. Males ah, jangan nama-nama VR aku deh mau weekend, kesel. Hah, ya udahlah sahabat suara, mari kita nikmati kebersamaan kita sore hari ini yuk, sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Pengen apa ya hari ini ya? Pengen muterin lagu lah buat kalian.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: Optical.com/Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Suara warga Indonesia, Roni Parulian dengan Februari di bulan September. Ya dong, ini di bulan September tapi judul lagunya Roni Parulian Februari Sabah Suara. Aduh, kemana ya si ganteng satu itu? Tadi ada beberapa pendengar yang kebetulan adalah sahabat-sahabat aku ketemu nggak sengaja di sebuah pertemuan. Terus mereka ngefans sama Roni Parulian dan waktu itu pas ada momen Indokustik barengan Roni Parulian, dia lagi hamil, sengidam itu pengen foto di backstage sama Roni Parulian. Dan akhirnya aku bawa lah gitu ya untuk ketemu Roni Parulian. Terus tadi nanya lagi, Beb katanya, Roni kapan lagi dateng? Cina, Roni yang mana nih? Yang namanya Roni agak udah jarang sekarang mampir ke studionya Isura Bandung. Masih deng ya, Roni yang satu kan nanti nunggu jadwal luncur album, jadwal promo. Roni yang satu nanti nunggu jadwal cukur. Hai Roni. Hai Roni Parulian. Hai semua yang bernama Roni. Bakal selek. Apa kabar? Aduh, Sabah Suara. Aku tuh galau, ini teh kayak ngerasa mau flu ya. Dan di luar emang secedem itu, tapi kayak aus banget, pengen sesuatu yang dingin-dingin gitu kayaknya, endol ya. Mau mikir kopi dingin atau kopi panas aja yang dibikin di kantor, galau. Akhirnya biasanya gara-gara kegalauan tersebut, tiba-tiba udah jam 7 malam saatnya pulang. Gak jadi aja bikin kopinya. Jangan kayak gitu ya Sabah Suara. Mumpung hari Jumat, manfaatkanlah momen untuk ketemu teman-teman, momen untuk ketemu sama sahabat-sahabat yang mungkin sudah lama tak berjumpa. Tiba-tiba, hai guys, gue di Bandung. Wah, kalau aku bukan punya tekad ya, tapi kalau Yuni tuh insya Allah ketika misalnya ada teman sahabat yang mungkin satu profesi sih biasanya, entah dia MC, entah dia satu profesi lah ya gitu di bidang entertain Sabah Suara. Teman-teman musisi gitu ya, tiba-tiba misalnya ngabarin, Tayun, aku di Bandung, ngabaso yuk gitu. Kayak Tayun kulineran yuk gitu. Sebisa mungkin aku samperin mereka. Lagi gak ada kerjaan, lagi gak ada kesibukan, aku samperin mereka. Karena benar-benar ya dengan mereka mengingat aku ada di kota Bandung dan selalu ngabarin gitu saat mereka ada di sini, buatku merupakan sebuah apa ya, rezeki yang sangat luar biasa gitu. Bandung teh ada Yuni gitu, jadi kayak Yun gue di Bandung, Yun gue mau main, pengen hangout kemana ya gitu. Jadi kayak pas misalnya mereka ketemu yuk, sebisa mungkin aku selalu minta ada sehatnya, ada rezekinya gitu ya, biar bisa bawain mereka sedikit aja oleh-oleh khas Bandungnya, atau mungkin sedikit kasih kesempatan ke mereka untuk ngajakin ke coffee shop atau mungkin ke kafe atau ke warungnya teman aku, terus aku traktir mereka gitu tuh. Kayak insyaallah sih mungkin gak seberapa ya bala-bala hungkul misalnya gitu ya, atau kopi hungkul gitu Sabah Suara, tapi akan menjadi momen yang insyaallah tidak akan terlupakan. Dan kita gak pernah tahu ya, silaturahim yang terjalin itu kan insyaallah akan membukakan pintu rezeki yang lebih di kemudian hari, pintu kebaikan yang insyaallah akan datang di lain-lain kesempatan gitu, entah dalam bentuk apa pun. Bukan berharap balasan, tidak, tapi maksudnya ya kalau kita jadi orang baik aja, insya Allah kebaikan yang akan kita terima ya gitu Sabah Suara. Bener gak sah? Ada kayak gitu deh kata netizen teh Cina ya. Ih, udah abis request mah. Gak usah request lagi atuh ya, aku mau baca info aja. Itu kata Novos itu Maroni Urban channel asli seger. Ih sorry ya, udah gak pernah deh minum minuman dalam kemasan gitu Novos. Bikin sendiri gak ada ya kayak gitu-gitu, sorry banget. Minimal Indopoint lah gitu. Ya Sobat Suara, kalian itu kalau di posisi keluarga, anak pertama, anak tunggal gitu ya, anak kedua, anak bungsu, anak sulung, atau anak siapa? Karena ada studi yang bilang ya, kalau kalian anak sulung, secara ilmiah ini terbukti katanya lebih cerdas daripada saudara-saudara yang lebih muda. Ah masa sih? Bukannya anak sulung tuh lebih egois ya,
lebih ngerasa kayak mampu gue mah semua-muanya segala-gala seada-adanya. Tapi tuh kadang-kadang suka gak ngeliat kemampuan anak tengahnya, kemampuan adik-adiknya. Kayak dia ngerasa selalu bisa, dia yang diandalkan gitu. Jadi kadang-kadang gak ngehargain. Eh bener gak sih? Atau gak tahu ya, aku bukan anak sulung soalnya aku anak tengah. Iya, tapi bener gak sih anak sulung tuh lebih cerdas? Aduh, harusnya sih iya ya. Tapi gak tahu juga sih. Tergantung sih, teman, tergantung adonan. Kumadei cena bes ah. Ya, siapapun itu, anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak tunggal, anak dari kakak beradik yang banyak ya, Sobat Suara, semoga kita selalu damai, akrab ya, barengan sama keluarga, barengan sama kakak adik kita, selalu bisa menjaga hubungan yang baik, insyaallah, amin. Biar bisa membersamai sama-sama terus, ya kan? Biar bisa juga apa namanya ngejaga orang tua bareng-bareng. Aduh, insyaallah, amin ya. Amin. Sing serejekina pokoknya buat kita semua ya, Sobat Suara. Pengen dengerin lagu apa? Ih, udah gak bisa request. Boleh sih kalau ada mah, tapi dari requestnya udah habis ya. Jadi aku akan putarkan lagu-lagu yang memang ada di playlist aku aja, yang sepertinya bakalan bikin kalian bernyanyi terus sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Dan aku sekarang punya playlist lagu ini nih. Bentar ya, mana sih? Kehela. Mana ya? Meler guys. Mana sih? Aduh, bentar ya, lagi nyari lagu guys. Nah ini dia, aku punya lagu ini yang cocok banget. Meskipun belum akhir-akhir banget ya, tapi ini kayaknya relate deh dengan kondisi hari gini.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga umroh fair by EO Rumah Ejib. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @Trans Studio Mall Bandung atau hotline di 022 8

0: seterusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Bandung, suara warga Indonesia. Hello, selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk beberapa waktu lagi ke depan, sahabat suara. Buat yang masih dalam perjalanan terjebak kemacetan, sabar ya. Semoga bisa cepat-cepat sampai ke tujuan. Mau pada nongkrong kemana sih? Ada request nyangkut satu nih, Kang Asep Linur Indra. Halo Kang, suara Teh Yun mau late request, semoga masih bisa aman dong. Kebutuhan hati dong, Caleb J, lagunya buat yang siap-siap weekend di rumah aja. Dibanding menghadapi banyak acara besok di Bandung, asli, dari mulai running event, dari mulai wisudaan, katanya gitu ya, dan lain sebagainya. Udah mapas di tanggal-tanggal tua begini ya. Kayaknya aku juga akan memilih beraktivitas di rumah sih. Sempat mau pergi, tapi sepertinya melihat agenda yang agak padat di area tengah kota Bandung, biarkanlah mereka mengadakan event dan berjalan dulu, baru kita yang punya hajat baru kita gegeduk mah nanti belakangan gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama nikmati saja, jangan protes-protes lah, jangan komplain-komplain ya kan, karena kan event ini juga membawa keberkahan insyaallah bagi kemajuan pariwisata kota Bandung sendiri, buat teman-teman di perhotelan, di hospitality, buat teman-teman para pengusaha UMKM juga, para pemilik toko oleh-oleh gitu ya, sahabat suara ya. Jadi mari kita doakan semoga semua event yang akan diselenggarakan di Kota Bandung esok ini berjalan dengan lancar. Dan buat kita yang mau jalan-jalan dan pengen menikmati Bandung juga, ya udah ngalah dulu aja sebentar. Abis semua event yang terselenggara, barulah kita keluar kandang ya pemirsa. Abandang Bagja, Wilujeng Sonton, yang Yuni, dan Pipi, Okru, Iswara, Bandung. Menyimak aja nih, lagi menikmati macet di kawasan Pasir Kaliki, Pajajaran, cuacanya cedem. Asli bah, ini tuh memang kayaknya cedem terus dari tadi ya, ngelakep banget. Ibuku bilang panas banget itu dari tadi juga. Tetekku di ujung burung, ibuku di Antapani, aku di Supratman, kita terpisah-pisah dan semuanya mengeluhkan hal yang sama. Kok haradang banget ya gitu. Emang kayaknya ngelekep banget ya, saya bahas suara ya, kumaha deui. Atuh mari kita nikmati sajalah. Abah mah insyaallah di mobil adem ya, ada AC, aku juga di studio ada, masih bisa ngase. Opi Hendra sama tim magang Tamam lagi keluar dulu, katanya mau ke belakang teh, mau nitip enggak. Aduh kayaknya gorengan enak ya, aku udah nyiapin ada kopi panas yang akan segera aku seduh. Cocoknya kalau kopi panas berkolaborasi dengan gorengan, betul gak sih? Lagi cedem begini, lagi mau break maghrib, sebentar lagi aku punya waktu 20 menit gitu ya. Jadi kayaknya pas banget akan kunikmati dengan secangkir kopi panas dan juga gorengan. Mantap ya. Abah Endang gak minta lagu ya, jadi nanti Yuni putarkan sesuai dengan playlist aja ya. Enakan semua insyaallah lagu-lagunya ya, sahabat suara ya. Oke, sambil Yuni juga mau share informasi buat sahabat suara dari info sore hari ini. Dikutip dari sumber Instagram @prfmnews, 100 orang menyeberang tiap pagi JPO di Soekarno-Hatta Bandung dinilai mendesak, sahabat suara. Jadi info penting buat keselamatan para pejalan kaki di kawasan Jalan Suta atau Soekarno-Hatta, menurut Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rosmawan, ini penting sekali untuk segera dilakukan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di area tersebut, khususnya di sekitar SMK 9 Bandung. Usulan ini muncul karena diperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang menyeberang jalan tiap pagi dari jam 6 sampai dengan jam 6.45 WIB. Dan pembangunan JPO dinilai sangat mendesak dan penting banget nih, segera harus dilakukan untuk ngurangin resiko berbahaya bagi para penyeberang jalan di tengah padatnya arus kendaraan. Karena itu ini ya, lintas provinsi kan ya, kalau Soekarno-Hatta kan bener ya, sibuk gitu, setiap pagi, siang, sore, malam gak pernah ada berhentinya. Bahkan aku pun kalau misalnya lagi ngebut, tetap rada power, takut ada yang tiba-tiba putar balik, atau motor atau mobil yang mungkin gak tahu dan gak bisa baca marka jalan, atau ada yang tiba-tiba nyebrang gitu. Sok sararian ya, sebelah suara kitanya udah hati-hati, tapi ada aja, ada aja. Makanya setuju sih kalau usulan JPO ini bisa cepat terrealisasi, biar nyebrang jalan jadi semakin aman dan juga tenang, apalagi untuk anak-anak sekolah ya khususnya ya, untuk ibu-ibu, bapak-bapak,
Akang Teteh yang juga bekerja dan melakukan aktivitas yang butuh nyebrang gitu dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan akan lebih regreg gitu, lebih aman kalau misalnya ada CPO ya sahabat sore ya. Jangan lupa juga untuk amanin tiketnya kalian, apalagi jazz lovers di kota Bandung nih, udah siap belum ada di papanian Jazz Fest 2026 yang bakalan balik lagi di tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 2026 di Depapanian Hotel Bandung. Musisinya keren-keren semua guys. Ada Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T-Vive featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada juga special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra juga tribute to Gus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga pastinya ada Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiraya, Wiryawan, Gary Box ya, Gary Gray Box, Kenny, Gabriel, Javin, Julian featuring Rini, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon juga 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit, dan juga Kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lengkapnya silakan follow at tpjazzfest, TPJF 2026 Sound of the Soul. Sahabat suara, soul. Makin sore makin bindeng. Sehat-sehat ya semuanya. Mari kita nikmati weekend dengan hati yang riang, meskipun dompet sama badan meriang.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner. Special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
4: dengan streaming
0: ke iswara.id.

Indonesia. Gara-gara bala-bala, combro, gehu, goreng tempe, dan juga kopi gajah panas, sahabat suara. Jadi deh, telat masuk studionya. Nelen dulu kopi sama, nelen dulu gorengan pakai kopi, glek. Aduh, nikmat banget ya Allah. Simpel ya, sahabat suara. Entah mahal dah ya kalau jajanan di Bandung mah. Yang apa ya, kadang-kadang yang bikin mahal tuh ekspektasi kita. Kadang-kadang yang bikin mahal tuh apa yang kita pengenin gitu. Tapi dia kenyataannya mah dikasih gorengan sama kopi seduh aja teh udah mantap. Atau tidak ada yang mengalahkan momen istimewa itu ya. Lepas jam kantor, menikmati jeda sambil seruput kopi, nonton bola sama anak-anak kantor tuh. Ada apa ya tadi mah, tapi apa gitu mereka bilang tadi, teh nonton bola teh naon ieu teh, bola naon, pokoknya mah nonton bola we di layar. Sekarang lanjut nonton sinetron Indosiar. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Yuni Melasari di Suara Santai menjelang weekend, senang banget bisa nemenin sahabat suara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Beberapa informasi tadi disampaikan di depan kalau besok itu bakalan banyak sekali event yang diselenggarakan di kota Bandung. Salah satunya adalah event tahunan Pocari Sweat Runs Bandung 2026 yang akan diselenggarakan sahabat suara esok hari Sabtu ya. Jadi dikutip dari informasi Instagram @infobandungkota, himbauan lalu lintas saat penyelenggaraan Pocari Sweat Runs Bandung 2026 untuk warga Bandung dan sekitarnya ya. Akhir pekan ini siap-siap untuk mengatur rute jalan. Karena apa? Karena event lari tahunan Pocari Sweat Run Bandung 2026 akan digelar selama 2 hari berturut-turut di hari Sabtu dan juga Minggu, 19 dan juga 20 September 2026 yang berpusat di Balai Kota Bandung. Belasan ribu runners atau pelari bakalan turun ke jalan. Jadi bakalan ada beberapa perubahan atau rekayasa lalu lintas di beberapa titik utama. Ini dia info dan juga rute yang perlu kalian catat ya sahabat suara. Di antaranya hari Sabtu 19 September jam 4 sampai dengan 4.45, berarti kurang lebih jam 5 subuh gitu ya, sampai dengan jam 7 pagi. Kategori 10K atau 10K ini melintasi area perintis kemerdekaan, Wase Kencana, Juanda Dago, Diponegoro, Riau, Aceh, hingga Jalan Merdeka. Sementara di hari Minggunya 20 September dari jam 4.00 pagi sampai dengan jam 8 pagi, kategori Half Marathon, jalurnya lebih panjang, melintasi Dago, Supratman, Kiara Condong, Asia Afrika, Sudirman, Pasir Kaliki, Pajajaran, sampai dengan balik lagi kembali ke wilayah Balai Kota, sahabat suara. Jadi memang kalau mau beraktivitas tadi seperti yang Yuni bilang, cari waktu selepas event ini diselenggarakan ya. Memang ada beberapa event besar lainnya yang juga diselenggarakan di momen yang sama, namun memang waktunya berbeda-beda. Tapi dipastikan kalau semuanya di tengah jalan, ini keramaian yang akan muncul ya akibat beberapa event ini pasti akan lumayan agak panjang. Jadi tahan dulu ya. Kirim makanan online aja lah ke rumah sahabat suara, atau enggak beberes di rumah, menikmati waktu kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Gak usah keluar rumah dulu aja ya. Kalau udah beres, baru deh nanti jalan-jalan keluar rumah ya. Ya enggak? Iya dong. Tapi Teh Yun gak kuat banget, pengen jalan-jalan keliling ke tengah kota, atau mungkin pengen jalannya ke wilayah gunung gitu ya, biar dapat dingin-dingin, adem-adem, karena Bandung lagi hareudang pisan gitu sahabat suara. Mungkin ke wilayah Dago Pakar enakeun ya sahabat suara ya. Mana ada promo food and beverage terbaru lagi dari Damai Restoran Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan juga masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat, hari ini jam 6 sampai 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Informasi dan reservasi silakan telepon 022-8780-6688 atau di 0811-1111-2152 atau visit Instagram @intercontinental_Bandung. Masih pengen dengerin lagu-lagu Indonesia favorit lainnya dan juga lagu mancanegara pilihan

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi, datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejik. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Wow, sudah hampir jam 7 malam Sobat Suara. Saatnya Yuni pamitan dulu nih dari Suara Santai. Tapi masih ada satu informasi lagi buat Sobat Suara yang mungkin pengen menikmati weekend di kota Bandung. Harus cek dulu ya map menuju ke tempat tujuan. Karena banyak banget event yang bakalan diselenggarakan. Setelah tadi kita ngebahas mengenai event tahunan Pocari Sweat Runs 2026, kali ini kita juga punya event Haornas Riung Raga Fest 2026 yang juga akan diselenggarakan hari Sabtu dan Minggu ini, Sobat Suara. Dikutip dari informasi Instagram @dwispora_event, kalau mau olahraga sambil seru-seruan barengan keluarga, ya mungkin bisa datang ke event ini dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau Haornas 2026. Dispora menghadirkan Riung Raga Fest. Ini adalah festival seru yang menggabungkan olahraga, hiburan sampai tempat nongkrong kreatif. Lokasi dan waktunya di Sport Jabar Arca Manik, Sabtu dan juga Minggu 19 dan juga 20 September 2026. Ada berbagai macam kegiatan seru yang bisa banget kalian ikutin, Sobat Suara. Di antaranya ada Mega Aerobik, ada Zumba Sunset, ada Mini Soccer, hingga lomba permainan tradisional. Bukan cuma kegiatan olahraganya aja, di sini ada juga festival kuliner, terus juga bazar, ada thrifting, ada community playground, sampai dengan pertunjukan tradisional community. Acara yang terbuka untuk umum, jadi silakan diajakin keluarga, teman, dan komunitas kalian buat ramai-ramai sehat bareng di Arca Manik akhir pekan ini. Oh my God, sebagai orang Antapani, aku terjebak di mana-mana. Di Arca Manik rame, keluar Antapani gak bisa kemana-mana. Astaga, mari kita nikmati ya. Selain itu, ada satu event lagi, Sobat Suara, dari sumber informasi @pasarliterasi. Untuk para pecinta buku ya, kabar gembira nih buat yang belum tahu, ada Pasar Literasi di Bandung Indah Plaza untuk memanjakan kamu yang mau hunting bacaan baru atau sekadar menambah koleksi di rumah. Acaranya hadir dari lobi utama BIP atau Bandung Indah Plaza yang bakalan berlangsung cukup panjang ya, 14 September sampai 11 Oktober 2026 mendatang. Ada diskon gede-gedean sampai dengan 90%. Dan harga bukunya serba murah banget, guys. Ini dari mulai 10 ribuan aja ya. Pilihan promo bundlingnya juga oke banget. Mulai dari Rp99.000 dapat 10 buku, Rp100.000 dapat 3 sampai 4 buku, sampai dengan paket Rp200.000 dapat 3 buku pilihan ya. Pokoknya mas, silakan dicek aja di sosial media atau Instagram masing-masing penyelenggara event, di antaranya Pasar Literasi, di-follow juga di Dwispora Event, terus juga di-follow di Info Bandung Kota untuk informasi mengenai lalu lintas Pocari Sweat Runs 2026 yang diselenggarakan di Kota Bandung esok dan juga lusa, Sobat Suara. Semoga semua informasi yang dikasih bermanfaat untuk kalian yang mau menikmati weekend atau akhir pekan di Kota Bandung. Buat yang baru saja hadir sampai di Kota Bandung, selamat menikmati kota kita tercinta. Buat yang masih lembur, selamat menikmati waktu lemburnya kalian. Buat yang sudah di rumah, selamat beristirahat dan menikmati momen leyeh-leyeh, leha-leha di rumah bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tersayang, ditemani sama lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan hanya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni barengan OPP Hendra pamit dulu, ketemuan lagi minggu depan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. Dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, di nongkrong bareng Beril, sahabat suara, apa kabar nih? Semoga kamu dalam keadaan yang happy selalu. Emang sih setiap siaran tuh gue template gitu loh ngomongnya, tapi beneran deh, itu gue wish gue untuk seluruh sahabat suara yang dengerin suara dari pagi, siang, sore, malam. Semoga lo dalam keadaan bahagia, sehat selalu, karena kita tahu ya, sehat itu mahal, sahabat suara, bener dah, sahabat suara, bener, sumpah. Nanti juga ini aku bakal spill beberapa hal yang akan kita lakukan di malam hari ini. Kalau lo dengerin siaran gue sampai jam 11 malam, di jam 8 ini kita mulai akan ada topik-topik yang bisa lo jawab. Lo juga bisa titip salam nih, mungkin lo lagi kangen sama seseorang gitu, atau mungkin lo pengen update traffic, posisi lo lagi di mana, macet atau enggak. Mungkin bisa jadi info buat sahabat suara yang lain. Kita semua harus kompak ya. Cara jawabnya gimana sih? Tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Iswara. Lo save dulu nomornya di 0816 114 1014. Di jam 9 akan ada topik yang berbeda lagi. Akan ada info dan survei juga. Mungkin bisa jadi info buat lo, pengetahuan buat lo, knowledge buat lo. Dan di malam gue akan taruh playlist throwback sekitar tahun 2000-an, di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi you better tune in. Stay tuned.

FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey, how you doing everyone? Back sound baru, pinjem lagi ya Mas Sore. Bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara dulu nih yang update sama aku. Gua tahu ini adalah hari Jumat, jadi lo harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan macet di jalanan ya. Tadi gue abis nge-MC di daerah Cawang, di UKI. Jujur, yang biasanya Cawang mungkin kayak kesini kayak cuma setengah jam gitu, tadi sejam, dor. Ada Naya, apa kabar Naya? Semoga sehat selalu Naya, happy ya hari ini ya. Kak Beryl, gue lagi di perjalanan pulang dari kantor. Terpantau macet di arah Kemang. Kayaknya masih sejam lagi baru sampai rumah. It is okay Naya. Aku menghibur kamu di sini, walaupun cuma via suara. Tapi Kemang sih, wih, ini nih melting potnya orang-orang abis kerja, terus mengeluarkan isi hati semua ya, karena ini juga besok weekend gitu, wah, siap-siap jadi pengen nongkrong di abis siaran deh, kemana ya guys, ada yang mau nongkrong gak sama gue? Ada Bimo dari Bekasi, gue lagi makan nasi goreng sama temen bang di daerah Galaksi, hari ini capek banget kerja, tapi untung besok libur, nah ini baru kehidupan. Nasi goreng yang lo nikmati di hari-hari biasa dibandingin nasi goreng yang lo nikmati di pulang kerja menjelang weekend, itu rasanya beda sahabat suara, jujur. Semoga enak ya nasi gorengnya ya, pengen coba deh. Galaksi itu banyak makanan lo cuy. Ada Dito di Bandung, lagi nyetir pulang, hujan dikit dan jalan mulai padat. Apakah iya Bandung hujan? Wah, selamat menikmati hujannya malam hari ini kalau gitu ya. Bandung hujan, wah jujur gue dari kemarin tuh lagi pengen makanan-makanan yang ada di atas-atas seperti sate kambing Hanjawar. Ya ampun, enak banget ditemani embun. Itu di puncak ya BTW. Itu enak banget. Wah, lo kalau misalkan belum pernah cobain sate kambing Hanjawar itu door best. Soal malam ini ngomong-ngomong ya, ini kan kita ngomongin soal malam-malam. Dan orang-orang yang mungkin lagi santai setelah seharian aktivitas gitu sahabat suara, gue pengen lempar satu kalimat yang kayaknya banyak orang mungkin pernah ngalamin ya. Ini topik santai aja. Terkhusus untuk lo yang lagi lontang-lantung mencari pasangan, ay! Pertanyaannya gini, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik? Yeah. Karena move on itu adalah kalimat yang apa ya? Yang amat sangat bias gitu. Ya lu bilang move on, tapi ternyata lu masih stalking mantan lo. Lo masih diem-diem ada ngecek profile Instagram atau TikTok mantan lo gitu ya. Lu bisa cek di search history lo, mungkin masih ada username mantan lo di situ. Iya. Yeah. Isi titik-titiknya sahabat suara, katanya udah move on. Titik-titik-titik, tapi kok masih stalking gitu misalnya. Katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik. Mungkin jawaban lo masih hafal tanggal ulang tahun ya, padahal katanya udah move on. Lupakan sahabat suara, lupakan. Atau katanya udah move on, tapi kok masih berharap dia ngechat lo ya. Gue pengen tahu versi lo, jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Tulus, this one is Green Sea.

Lagu tersebut merupakan pesan untuk kamu yang pengen, aduh mantannya cabut aja deh, gak usah di sini, asik, asik, asik. Ngomongin soal mantan, masih banyak orang-orang di sini yang ternyata belum move on. Begitu gue suruh lo untuk isi titik-titik dari pertanyaan gue, pertanyaannya adalah, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik, Caca Jakarta Selatan. Katanya udah move on, tapi kok setiap lihat dia upload story sama cewek baru, gue langsung buka profil ceweknya ya. Ini dia maksud gue. Lo tuh ngebandingin ya, Cak? Kayak, veteran mana ya dia sama gue? Idih, idih, idih, idih. Dia udah ngapain aja ya sama mantan gue? Iya, yeah. Maksudnya kan kayak udah datang ke restoran mana aja ya gitu. Pasti kan ada rasa kompetisi lah. Lo ada rasa kompetitif lah sama pacarnya dia yang baru gitu. Tapi ya namanya juga hidup bro, tenang aja. Lo akan dapat yang lebih juga kok dari mantan lo. Amin. Rehan dari Depok. Katanya udah move on, tapi kok kalau lewat restoran tempat dulu sering makan bareng masih nengok itu. Terus yang kayak nih Rehan sama pacar barunya nih set lagi jalan di motor. Dia tuh ngeliat coffee shop yang dulu pernah dia datengin sama mantan, tapi nggak berani ngomong apa-apa. Ya iya, ngapain diomongin juga ya nih? Jangan guys. Jangan misalnya lagi di mobil nih sama pacar lo nih sekarang. Kalau lo melewati tempat yang dulu lo pernah jadiin tempat ngedate sama mantan lo, jangan sekali-sekali ngomong, dulu aku ngedate di situ lo sama mantan aku. Jangan. Ya karena buat apa gitu maksud gue? Vanya, suka deh gue nama cewek Vanya, V-A-N-Y-A, Vanya, keren. Katanya udah move on, tapi kok masih nyimpen chat lama? Bukan buat dibaca kan, tapi lebih ke belum lo hapus aja kan, gitu aja kan, ya mager soalnya. Tapi kan ngapusin kan gampang aja kan, tinggal slide, delete, udah, itu. Ya ampun, sahabat suara kasih tahu ke gue, isi titik-titik di bawah, gue gak tahu versi lo apa. Karena ini adalah malam Sabtu. It is actually Friday night. Jawab topik simple di malam hari ini ya. Isi titik-titik di bawah. Katanya udah move on, tapi

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

dengerin buat nemenin lo di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin udah santai-santai di rumah, atau mungkin lagi nongkrong sama temen-temen lo. Asyik deh. Kita masih ngomongin soal move on. Bukanlah hal yang simpel, sahabat suara. Topik hari ini adalah, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik. Iya, jawab versi lo. Ada dari Iqbal. Katanya udah move on, tapi kok kalau mantan tiba-tiba ngajak balikan, gue masih mikir dulu ya. Berarti lo masih mempertimbangkan, cuy. Kalau lo emang udah kayak, dah, ke laut ayalah mantan gue udah gak mau lagi sama dia, lo, gue udah lupain masa-masa gue sama dia, gak usah dipikirin. Atau cewek-cewek setelah mantan lo tidak segar mantan lo. Cowok-cowok atau cewek-cewek baru lo tidak segar mantan lo. Gak se oke mantan lo gitu. Ya kita lah hidup membanding-bandingkan lah, ya namanya juga manusia gitu. Nadine dari Bogor, katanya udah move on, tapi kok kalau denger lagu tertentu langsung inget dia. Wah ini cuy, wah cuy, sumpah ya, top 3 hal yang bikin lo inget sama mantan atau gagal move on adalah lo ngeliat tempat sama mantan lo dulu, yang kedua lo di chat sama mantan lo, yang ketiga lagu, jujur lagu. Banyak loh, lo cek deh playlist-playlist pacar lo sekarang. Iya enggak, jangan-jangan, gue gak mau memperkeruh, cuma ada orang yang sampai bikin playlist di Spotify gitu misalkan ya. Playlist yang ngena banget, lagu-lagu yang dia sama mantannya banget gitu. Dan mungkin belum dihapus sampai sekarang. Parah, jangan-jangan. Tapi sekarang mah udah gak ada yang kayak gitu. Baik, kalian baik, semua baik. Tapi gue nemu satu hal menarik, sahabat suara, soal memori dan mantan gitu ya. Di psikologi, pengalaman emosional yang cukup kuat itu tuh bisa bikin sebuah kenangan itu terasa lebih mudah. Mudah apa? Gampang muncul lagi begitu lo ketemu triggernya yang berhubungan sama pengalaman tersebut. Makanya, kadang bukan orangnya yang kita cari, tapi lagunya, tempatnya, parfumnya. Bahkan di jam-jam tertentu tiba-tiba bikin kita keinget sama seseorang gitu. Jadi kalau tiba-tiba keinget mantan gara-gara lewat tempat tertentu, itu tuh belum tentu, belum berarti lo masih mau balik. Bisa aja otak lo tuh cuma ngenalin aja pemicunya. Otak lo cuma ke-trigger aja. Bukan yang kayak gak bisa move on. Gak juga, ke-trigger doang aja. Dan malam ini gue tetap pengen nanya satu hal, sahabat suara. Jawab gue, abis ini gue bakal live di TikTok iswara.network. Lo bisa jawab di sana juga, tinggal komentar gue bacain. Topiknya adalah, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik, versi lo apa? Gue masih buka pintunya sekarang ya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

You're still with me on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, my friend. Hey, girls. Anjay. Gue suka back sound ini dah. Gue di live di TikTok Iswara.network. Hai, ada ada Butik, ada Citra, ada Nat, ada Kembar, ada Dari, ada yang lain, semua join, semua join ya. Karena gue akan bagi-bagi 15 unit Avanza untuk malam ini. Iya. Kita ngomongin soal move on. Topik malam hari ini adalah katanya udah move on. Tapi kok titik-titik-titik. Iya. Tadi jawabannya ganggung-ganggung, jujur. Katanya udah move on, tapi kok masih nyimpen foto mantan di handphone. Yo, bahaya Don, jangan. Lo kalau misalnya deket sama orang atau deket udah punya pacar baru, terus pacar lo ngeliat, ih. Tapi gue pengen ngelurusin. Nih buat lo nih, kebayang mungkin cewek-cewek yang ngegepin cowoknya masih ada foto mantannya. Cowok lo itu bukan nggak bisa move on, tapi cowok lo malas ngecek. Cowok tuh nggak mau ribet gitu loh, nggak bisa dia ngapus satu-satu, nggak bisa. Pasti ada yang pun kalau dia udah ngapus, pasti ada yang luput satu. Dari katanya udah move on, tapi kok masih ngechat hai. Iya. Di sini yang pernah ngalamin nggak? Di sini yang pernah ngalamin nggak? Di reach out sama mantannya. Abun gak usah alasan, demi Allah kak. Hai Ati Dharma, hai Anjani, hai Erlang.

0: Sorry, mau saya jauh. Nih. Udah punya pacar baru kok masih ngechat. Aku tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu.
1: Tak dulu, ngechatnya jam berapa? Kalau ngechatnya jam 12 ke atas, fix drunk call. Drunk chat.
0: Citra, katanya udah move on, tapi kok masih stalking dan pap terus?
1: Stalking sama pap dua hal yang berbeda nih. Stalking tuh kondisi orang dimana malu-malu, tapi gak mau ketahuan. Kalau pap kan langsung door, gitu.
0: Ada juga dari Dinda, katanya udah move on, tapi kok instastory-nya kayak caper gitu sama mantannya ya?
1: Instastory caper tuh kayak gimana sih? Instastory caper tuh menurut gue kayak lo instastory lagu.
0: Lagu dari Spotify, terus lo upload ke instastory. Lagu apa aja, kayak misalkan lagu yang mantan terindah Raisa lo upload di instastory. Ya, terlalu obvious mas, terlalu obvious mas. Kata Erlan, gimana kalau foto mantan kita bikin baliho mini taruh di kamar? Waduh. Jangan. Kayak kamar-kamar anak band. Banyak fotonya. Ma Edon, katanya udah move on, tapi kok pura-pura salkir. Damn. Pura-pura salkir, Rek. Gua, ini pengalaman gua, tapi bukan dari mantan, enggak. Jadi gua tuh pacaran ya. Nah, si cewek ini deketin gua aja dengan ngirim formulir jurusan lain. Terus dia kayak, salkir gitu. Saya lanjut chatnya. Ardi katanya udah move on, tapi masih stalking mantan di LINE, sama foto masih tersimpan di galeri. Di LINE? Main LINE, Di. Masih, Di. Kalau udah move on, katanya udah move on. Oh, kata Bu Tika, kalau udah move on ya mantannya gak usah di-block dong. Kalau mau go public, oops. Ngomongin siapa sih, Bu? Riri, katanya udah move on, tapi kok tiba-tiba miss call. Itu adalah sign bahwa kalian harus lanjut komunikasi gitu. Ini tadi ada jawaban yang gar juga nih. Katanya udah move on, tapi kok begitu lewat coffee shop yang pernah didatengin dulu sama mantannya, langsung ke trigger, door. Door, lo lagi jalan nih, set. Nengok coffee shop. Dulu gue ngedate di sini lagi. Kita ngomongin soal move on, sahabat suara. Gue pengen tahu dong pengalaman-pengalaman lo yang kayak udah putus tapi tuh masih di reach sama mantan lo gitu misalkan. Ceritain, gue lagi live di TikTok sekarang, iswara.network. It's Nikila. So asu. Nemenin lo di jalan, nemenin lo udah sampai rumah, nemenin lo masih di kantor, atau nemenin lo nongkrong. In count of three, semua joget ya, dan nyanyi bareng. 1, 2, 3, and

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl. Ceritain dong pengalaman belum move on lo, atau mungkin lo, aku minta lo ceritain pengalaman lo udah putus tapi masih di reach out sama mantan lo. Ada banyak nih yang absen di TikTok. Gua tunggu di nomornya Iswara juga di 0816 114 1014.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Hey, katanya udah move on, tapi kok titik. Iya, kalau kata Anjani, Anjan ya. Katanya udah move on, tapi kok masih pakai helm pemberian gue, Don. Ya mungkin nggak ada helm lain kali, Anjan. Safety aja gitu, karena kan safety can be fun. Katanya belum bisa move on, tapi kok pas ketemu masih canggung atau curi-curi pandang kalau ada acara reuni. Wow. Ini dari 0896-7357 sekian. Bahaya. Nah, tadi tuh gue sempat ada survei sahabat suara. Jadi orang itu misalkan ngeliatin apa sih survei ini, gue baca dulu deh. Misalkan lo di jalan ketemu tempat yang dulu lo jadi tempat ngedate sama mantan lo. Nah, itu tuh sebenarnya cuma trigger aja. Jadi otak lo tuh bermain, psikologi lo tuh bermain di situ. Cuma trigger aja, bukan berarti belum bisa move on gitu. Nih. Jadi kalau tiba-tiba keinget mantan gara-gara lewat tempat tertentu, itu belum berarti lo masih mau balik. Bisa aja otak lo cuma ngenalin pemicunya aja. Gitu. Santai, chill. Bang Nathan katanya udah move on, tapi warna celana yang terakhir dipakai masih inget. Hah? Gimana sistemnya, gimana nih? Lo putus, terakhir putus nih, misalkan putus hari Senin, terus dia sampai minggu depannya masih inget celana yang dipakai pas putus apa? Kalau itu anak COC ruang guru, genius. Kalau itu lebih ke genius. Mar, katanya udah move on, tapi kok liatin story gue mulu. Yang pertama lagi liatin. Nah ini gue gak tahu nih sistemnya gimana sih, guys. Kalau di viewers di Instastory, pertama, kedua, ketiga tuh ada pemicunya gak sih? Apa emang random aja? Tapi janggal sih kalau jadi viewers pertama, lilis paling atas tuh pasti kok dia mulu sih gitu. Ini ada sebuah cerita. Gue bacain kali ya. Atau abis ini aja kita ke lagu dulu kali ya. Abis ini sesi curhat. Jadi buat lo yang pengen curhat soal mantan, mungkin lo udah putus tapi mantan lo masih reach out lo, like for what? Kita ke Krisya dulu. Jadi pengen party, seru banget. Ih. This one is from Discoria and Evaselia. CHRIS. Wow.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin loh di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Ya, ini sedikit survei. Ternyata survei membuktikan banyak orang-orang yang masih di reach out sama mantannya setelah sekian lama putus. Apakah iya? Karena sekarang gue akan membacakan cerita-cerita tersebut. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, mas-mas, mbak-mbak, selamat datang di sebuah segmen isinya curhatan orang-orang yang masih banyak undek-undeknya. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, okay. Sebuah cerita dari 0858 sekian. Ini boleh gue sebut gak sih nama lo? Soalnya lo gak bilang nama gue jangan disebut. Ya gak usah disebut lah ya, karena ceritanya cukup sensitif. Gini. Malam Beryl, sebut saja namanya Nita. Nita di sini. Hal terbodoh yang pernah gue lakukan adalah drunk call ke PDKT-an gue dan gue gak inget detail ngomong apa saat itu. Tapi yang gue inget, gue bilang, aduh, gila. Tapi yang gue, ini, tolong yang lagi bawa anak kecil dimatiin dulu, dikecilin dulu suaranya ya, yang di TikTok juga. Udah, kayak dari Citra. Citra sudah proof, namanya akan disebutkan. Malam Beryl, Citra di sini. Hal terbodoh yang pernah gue lakukan adalah drangkol ke PDKT-an gue dan gue gak inget detail ngomong apa saat itu. Tapi yang gue inget, gue bilang, masa mantan gue kissing gue di mobil? Masih enak masa? Karena saat itu gue habis ketemu mantan gue dan temen-temen dan PDKT-an gue gak marah syukurnya. Oh, dia laporan ke PDKT-annya. Terus tadi, iya mantan gue tadi nyium gue di mobil, masih enak masa? Wah, gue jadi PDKT-an lo sih. Udah. Deal breaker. Enggak. Gue cabut dari lo. Thank you. Terus kata dia, abis telpon ke PDKT-an gue, itu gue drangkol ke temen gue sampai pagi. Temen gue nemenin gue telpon, dia yelling gak jelas. Cerita semua kejadiannya kissing di mobil sama... Oh, dia cerita semua kejadian kissing di mobil sama mantan. Dan dibahaslah di live temen gue yang content creator sama temen gue. Jadilah pembahasan.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Indang.
1: Hey, gue udah cukup. Gue capek ya, di TikTok ada yang nanya. Gue lagi, nih ya, gue di TikTok kan nyetel lagu, joget-joget gitu kan. Set. Ada yang nanya dong, jual sapi gak? Gak ada bang, di sini gelonggongan semua. Jangan beli. Jual sapi enggak? Rene. Oke. Selanjutnya masih soal mantan. Cerita gue banyak real. Udah punya pacar baru kok masih ngechat-ngechat aku, tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu. Jadi orang ini gue enggak tahu dia boleh sebutin nama apa enggak, dia enggak disclaimer, cuma nomornya 0823 sekian. Dia ini cewek. Udah punya pacar baru kok masih ngechat-ngechat aku, tiba-tiba kepikiran salah aku ke kamu. Nah, dia ngirimin nih capturean chat dari si mantan yang udah punya pacar baru tersebut. Anjir, lengkap lagi, ada nama mantannya juga lagi, tapi gak usah gue sebutin namanya ya. Ih, ya Allah, basi banget, sumpah basi banget. Mantannya ngechat, tapi gak tau ini kepotong ya. Gini, yang gue baca cuma gini, keinget aja jasa kamu sama keluarga kamu. Terus si dia nih, sebut aja Fulan ya, si cewek. Ya Allah, syukurlah kalau gak ninggalin kesan baik, hehe. Syukurlah kalau ninggalin kesan baik, hehe. Terus si mantannya, sorry ya. Terus si cewek, iya udah. Terus si mantannya, sorry banget. Sorrynya dua kali tuh, lebaran loh. Si cewek, iya ya Allah, apa sih tiba-tiba banget, kenapa deh? Si cowok, gak apa-apa. Anjir, ngerasa bersalah aja. Tidur pun gak tenang karena kepikiran pas kita berantem terakhir kali. Hey!

0: cewek. Loh, si cewek balas, loh, kan udah ada yang nemenin, masa masih kepikiran udah habis itu doang. Masih buat, padahal udah punya pacar loh.
1: Gak tahu, kepikiran aja berantem kita terakhir kali.
0: Coba yang di TikTok kita menganalyze, yang di dengerin mobil juga kalau mau ngechat di nomornya suara boleh. Kita menganalyze, kira-kira kenapa mantan udah punya pacar tapi ngechat kayak gitu? Gue mungkin ada beberapa kesimpulan, dia memang belum bisa move on. Yang kedua mungkin dia lagi under substance. Yang ketiga, ya pacar yang sekarang ya kurang aja gitu menurut dia. Kalau kata Leha, masih cinta. Oke. Kalau kata Reti, kangen aja kali. Kata Hel, kenapa ini? Baru masuk lo Hel. Kangen itu Maril ya. Citra, kangen gak? Kata poster, oh itu Basian itu. Kagak, kalau Basian di udah di Sanpaci deh. Udah di Gentong Mas. Gak di chat. Mungkin gak bahagia sama orang baru. Oh Anjani, alun aku minta balikan. Esa, gengsi. Itu udah gak ada gengsi-gengsi sih, Sa. Piti piu-piu, gabut aja gak sih? Oke. Bosan aja, oke, kata kembar. Kata Dari, karena dia gak dapetin apa yang didapat dari si mantan. Wow.
2: Poster, terlalu obvious poster.
0: Dan di TikTok, masa gue baca komennya si poster Timun ini. Ang aja kali tuh.
1: Astaga.
0: Tapi gini loh, buat lo yang punya prinsip ya udah nge-reach out mantan aja nggak apa-apa, kalau emang lagi kepikiran, gue nggak apa-apa banget. Semua orang punya prinsip masing-masing gitu loh. Ya selama lo belum nikah gitu, lo masih kemana-mana, nggak apa-apalah. Ya udah, tapi lo yang tanggung jawab sama perasaan lo dan perasaan si cewek, udah. Gue nggak apa-apa banget, sumpah sekali lagi gue nggak apa-apa banget ya. Soalnya teman-teman gue juga ada yang kayak gitu ya. Kenapa? Kan gue belum punya pacar, kan gue belum nikah. Gitu, jadi tidak ada suatu keharusan untuk gue saklek sama satu cewek. Enggak, serah, enggak apa-apa. Cuma ya lo tanggung jawab sama perasaan orang-orang sekitar lo gitu. Karena kita adalah makhluk sosial, hidup bersama orang-orang sekitar. Asyik deh.
2: Alah, biar makin asyik kita ke Afgan dulu lah.
0: Lenggang Puspita. Lenggang apa lenggang sih guys? Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 11 malam. Nyanyi bareng yuk, let's go!

0: gara-gara masih inget jasa dia dan keluarganya. Terus si mantannya ngomong, tidur pun gak tenang karena kepikiran pas kita berantem terakhir kali. Dia ngechat jam 7. Jam 7 harusnya emang gak ada rang teks lah ya. BTW dia pacaran setelah 4 hari putus dari gua, Ber. Terlalu cepat, Mas. Oh, ini ada tambahan nih, Udah mantan kok masih mikir, udah mantan kok masih kirim-kirim uang jajan ke adik gue. Iya. Dia mainnya udah langsung ke keluarga ya. Ngeri. Ada dari Hernandez. Kabarin aku Hernandez, aku mau cerita soal mantan gue. Waktu aku masih pacaran sama dia, Kak, aku datengin kedua orang tuanya minta restu singkat. Oh, minta restu. Singkat cerita, berapa bulan kemudian aku lihat dia bawa cowok dan diajak cowok itu ketemu aku, katanya teman. Tapi pas aku cari tahu, dia pacar mantan gue. Hah? Oh, ya salah dicara, ternyata pacar. Ya lagian ngapain sih? Kalau udah mantan mau bilang aja pacaran, kenapa harus pura-pura ngomong teman? Tapi sering ini terjadi nih, guys. Misalkan lo udah pacaran nih sama yang baru gitu ya. Terus tiba-tiba di lo lagi jalan ketemu sama mantan lo, terus bilang, "Enggak, ini adik gue." Ngapain? Udah bilang aja pacar. Sering tuh kayak gitu, sahabat suara. Ada sebuah voice note. Yang lain, tidak lain tidak bukan adalah dari, let's go, Dar.
1: Hai Bestie.
0: Hai Dar.
1: Nih mengerumpi gak?
0: Ayah.
1: Gue ada gosip nih.
0: Ini digosip makin sip.
1: Bukan Bestie namanya kalau tidak bergosip ya.
0: Ah itu dia lah.
1: Oke. Jadi beberapa waktu lalu mantan gue tuh nge-reach out ke teman gue. Jadi teman gue itu tuh kerja sempat magang di airport itu kan. Terus waktu gue nganterin kakak gue ke Boston, gue ketemu sama teman gue ini. Terus si teman gue cerita gini, "Dar, mantan lu tuh gamon tau, Dar." Terus gimana gitu kan. Terus dia bilang gini, soalnya mantan lu tuh masih ngomongin lu, katanya nyesel. Di, nyesel gimana? Orang lu nyelingkuhin gua. Lu bilang lu suruh gua pegang IG lu buat jaminin gak selingkuh. Ujungnya selingkuh.
0: Basi, pegang IG basi, ujungnya selingkuh basi. Tapi kalau nyesel itu mungkin beneran adanya. Mungkin nyesel sih, iya. Gak apa-apa kalau nyesel. Ya namanya juga nyesel pasti di akhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Itu kata bokap-bokap ya. Lanjut.
1: Pake. Basi banget. Oga banget gue denger ceritanya lagi gitu kan. Terus si temen gue bilang gini. Kata gini, dulu tuh. Mantan lo tuh bilang ini, dulu tuh katanya dia tuh gak ngerti cara sayangin cewek. Di, gue bilang basi banget, basi ceritanya lagi gitu kan. Terus si temen gue bilang gini, kata gini, dulu tuh mantan lo tuh bilang ini, dulu tuh katanya dia tuh gak ngerti cara sayangin cewek. Di, gue bilang basi banget, basi. Si temen gue juga gini, bilang kan, udah biarin aja, ngapa sih si dari lepas sama lo, dia tuh udah bahagia sama yang baru, dia udah happy sama kerjaannya, udah happy sama passionnya, udah lo gak usah ganggu gitu.
0: Gamon fix.
1: Sekarang beneran dia kena mental cuy, semua medsosnya dia hapus. Pokoknya semua dia hapus gitu, kata temen gue, semuanya TikTok, IG itu semua dia hapus.
0: Kenapa?
1: Sama Facebook dia kalau gak salah dia hapus juga. Katanya gitu.
0: Wow.
1: Nah, sekian rumpinya ya, biar gak kepanjangan. Disclaimer dulu, laki gue udah tahu soal ini.
0: Aman aja, aman. Bagus lo terbuka sama laki lo. Ih, gue kira tadi lo ngomong IG dia ini semua gara-gara gak bisa move on, dipasangin foto lo semua gitu. Gue kira foto lo semua isinya, taunya ya aduh, gak usah gitu-gitu amat lah mas. Kalau kena mental, maksudnya mungkin gini Dar, mungkin ya, dia ingin membuktikan sesuatu ke lo, kayak nih lo, efek dari gue gak bisa move on sama lo, gue sampai mengorbankan media sosial gue, gitu kali. Kita gak tahu ya Dar ya. Tapi mending daripada pushing, selamat lo sudah menempuh hidup yang sekarang happy. Kita masuk ke Akbar Chala ya, Mamingse. Gue suka banget lagu ini. Astaga bercanda.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini masih mengenai, kita masuk jam 11 malam, 10 malam, kita masih ngobrolin soal cerita-cerita kamu udah putus tapi masih di reach out sama mantan. Waduh, abis ini gue bacain, tapi playlist hari ini, di jam terakhir ini, gue dedikasiin untuk throwback. Kita mulai dari Armada.

0: 11 malam.
1: Right, kita masuk ke BTS yuk.
2: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Oke, masih ngomongin soal pasca putus dan berkomunikasi sama mantan. Ada cerita. Malam Beryl, gue Reti. Dengerin foto pula. Kalau ngebahas mantan, bukan gue gak bisa move on ya, tapi gue udah 15 tahunan putus dan masih berhubungan baik sampai sekarang. 2 tahun lalu gue ke Malang sama suami dan anak-anak. Mantan gue yang jemput di bandara. Respect! Terus dia ngajak jalan-jalan ke pantai. Pas kami mau ke Kediri pun dia yang anterin. Foto ini dia yang fotoin. Dia foto di depan gua di daerah Malang nih ya, sama suaminya sama anak-anaknya. Nah yang fotonya mantannya. Terakhir ke Malang yaitu akhir bulan Juli. Keponakannya malah nyuruh gua sama suami nginep di rumahnya. Cuma gua malu karena belum kenal sama suaminya. Oke. Mantan gua dan keluarganya udah kayak keluarga sih buat gua. Secara dulu pacarannya juga 7,5 tahun. Ini sih one in a million ya. Bagus, hebat kalau begini. Gila. Jadi itu jadi kayak keluarga gitu. Nah, yang harus lo berikan insight atau pencerahan yang harus lo berikan adalah terutama ke Gen Z, Gen Z gitu ya, yang mengadaptasi temenan sama mantan. No. Nah, kira-kira tuh enggak, menurut gue Gen Z itu enggak bisa temenan sama mantan adalah agak bingung memilah-milah perasaannya gimana. Berusaha temenan tapi jatuhnya baper lagi gitu. Jadi kayaknya Reti tuh jago banget untuk naruh boundaries antara dia sama mantannya gitu, dan akhirnya bisa berkomunikasi sama sekarang. Nah kita semua tuh butuh ya pencerahan-pencerahan seperti ini. Temenan sama mantan mau, cuma udah mulai dinormalisasi kalau mantan temenan mungkin bisa, temenan sama mantan bisa alias gitu. Ada voice note, kita puter kali ya. Masuk dari siapa nih ya? Dari what? Nama di WhatsApp Ziva Magnolia aja. Masuk.
3: Malam Beryl.
1: Malam Ziva Magnolia.
3: Di Depok.
1: Oh iya Tisha.
3: Pengen cerita nih.
1: Iya.
3: Dulu waktu tahun 2023 sampai 2024, gue kan kerja di Bandung. Sebenarnya ini cerita bukan tentang mantan pacar sih, lebih ke mantan
1: bos
3: gebetan lah.
1: Aman.
3: Jadi dia itu teman kerja gue. Dulu gue suka sama dia. Nah ceritanya udah move on sih sekarang, tapi gue masih nyimpen kontaknya dia. Masih suka ngintipin story-nya dia.
1: Okay.
3: Gitu, soalnya dia orangnya berkesan banget. Bisa nyanyi sambil main gitar, pokoknya ya romantis gitu deh. Kriteria cowok gue banget. Gitu. Jadi ya masih suka lihat-lihatan status gitu.
1: Wow.
3: Gue mau request deh, request lagunya Caleb G yang Kebutuhan Hati, yang waktu itu belum diputerin loh. Please puterin ya, makasih Beryl.
1: Oke, Tisha. Halus sekali ya, kayak iya dia tuh berkesan banget, bisa nyanyi sambil main gitar. Apa-apa. Tapi kalau lihat-lihatan instastory nyemen kontak nggak apa-apa lah, masih normal lah ya. Lagian juga gue masih instastory mantan gue juga masih lewat gitu. Terus kayak gue ngelihat, oh iya karena emang follow-followan gitu. Kecuali kalau stalking ya beda. Itu sahabat suara, banyak yang punya cerita di reach out sama mantan. Banyak konsepnya, banyak bentuknya. Bisa didangkol lah, bisa tiba-tiba dia ngechat lah. Alasannya, iya aku masih merasa bersalah dulu lah. Gue masih live di TikTok Iswara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara. Kita masuk ungu dulu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Cinta Sendiri dari Kahitna, masih di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Bersama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gimana sahabat suara yang masih di jalan? Bangun, jangan pada ngantuk. Kita masuk ke BTS dulu yuk.

0: Endang.
1: Halo yang di TikTok dan yang masih di jalan. Ngomongin soal ya kehidupan aja lah. Ada voice note masuk nih, Rence, silakan.
2: Hai hai, malam Beri, mau ikutan join topik dong?
1: Boleh dong.
2: Soal mantan ya, yang masih dibilang agak mengusik mungkin ya.
1: Wow.
2: Jadi setelah putus itu, semua sosmed gue tuh diblok sama dia. Aneh ya, biasanya cewek kan yang ngeblok, ini cowok.
1: Yeah.
2: Terlihat siapa yang susah move on nantinya. Jadi yang gak diblok tuh cuman WA. Nah udah tuh, semenjak itu emang sih gue mancing.
1: Mania
2: ketangkep tuh, kepatil tuh pancingan
1: kepat
2: gue
1: sih.
2: Jadi karena gue tahu dia cuman bisa lihat updatean gue di WA, ya udah. Jadi gue sering update kehidupan gue di WA. Nah tiap gue bikin story di WA tuh selalu di love gitu loh sama dia. Ya kadang emang gue pancing, misal gue pulang nih ke Surabaya, gue pakai backsong lagu yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Wow.
2: Itu di love sama dia, berarti kan dia kayak ngerasa itu buat dia. Yeah. Gitu kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
2: Terus misalnya dia tuh diem-diem, thread tuh waktu itu gue baru download. Terus muncul tuh kayak, loh kok dia udah follow gue gitu. Padahal sosmed lain tuh dihapus, di-block kan.
1: Yeah.
2: Sama X juga, Twitter tuh. Gue tau lah dia punya akun lain. Kayak second account-nya gitu tuh, ini gue tiba-tiba kayak nge-follow gitu. Jadi kayak, ih lah ngapain ya?
1: Yeah.
2: Nggak konsisten banget gitu kan. Padahal udah punya cewek.
1: Wow.
2: Selingkuhannya itu. Terus... gongnya waktu Lebaran tuh, gue mudik nyamper apa? Bukan nyamper, sorry. Gue ngechat dia, semua orang sih, gue tuh semua mantan apa tuh gue chat minimalizing gitu-gitu. Terus gue ngabarin lah kalau lagi di mana? Gue tahu kan dia tuh nggak pernah mudik seumur hidupnya. Nah posisi gue lagi padel di dekat rumahnya sama sepupu-sepupu gue. Ya udah gue bilang. Kayak kalau di rumah sini aja iseng, karena gue mikirnya gak akan lah dia nyamperin gue setelah hampir setahun putus mungkin ya. Gongnya ternyata dia nyamperin dan semua adik sepupu gue kaget, karena gue tujuh pertama kan, jadi semua adik-adik tuh kayak lihat dia masuk ke jalan ke lapangan, jalan ke kor tuh kayak mama semuanya gitu. Dia nyamperin gue dong, gong nggak, tapi dia bilang, Ren tapi jangan upload apa-apa, terus pokoknya jangan update apapun lah gitu. Coba ya, bisa gue tuh jahat, bisa aja kan nyuruh adik gue apa ngepaparazi, terus gue kirim aja tuh ke ceweknya.
1: Wih,
2: gue nggak sejahat itu lagi.
1: Iya,
2: terus ya udah gue aneh gitu kan, terakhir ketemu tuh diputusin langsung nggak baik-baik. Dia ninggalin gue gitu aja. Ternyata di momen itu dia minta maaf. Dia tahu dia udah nyakitin gue.
1: Kesel
2: dan,
1: ya.
2: Ternyata dia nge-stalk, dia tuh nggak tahu ya, mungkin tahu dari teman atau apa. Dia tuh kayak, kenapa kamu nggak jadi sama yang itu? Ren, kamu tuh cari yang lebih gitu loh dari aku. Padahal cowok terakhir yang ngegosin gue tuh lebih dari dia. Dan aku tuh kayak, anjing lu diem-diem memperhatikan gue. Berarti, dasar. Dan sekarang dia udah lamaran. Coba kalau gue jahat, sumpah gue kirim itu foto waktu dia nyamperin gue. Gue yakin, pasti ceweknya gak tahu.
1: Iya, izinnya apa tuh ke ceweknya saat itu ya? Nyamperin padel, bawa adek-adeknya. Iya sih cinta pertama, tapi... Ceh, pertimbangin aja ya. Pertimbangin buat nge-share. Tapi udah lama ya. Mungkin dia saat itu lagi pengen, lagi mumet, terus pengen main padel aja kali ya. Udah gitu doang. Jago gak main padel lah? Kalau cupu baru gue cengin. Ih bagus lu, bye lo. Bye deh, bye. Jujur bye lo. Tapi gak apa-apa Ceh, lo sekarang single, lo akan ketemu yang lebih dari dia. Tapi sumpah, kebaikan lo itu akan dibalas dengan jodoh yang sangat masuk ke lo, ya kan? Yang masuk Pak Eko lah pokoknya, yang respect sama lo, yang wah pokoknya ntar akan dibalas, karena lo udah baik banget jujur. Anak ini baik.

0: galau sekali di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku masih bacain satu cerita lagi.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari orang yang tidak mau disebutkan namanya. Kak Beryl, gue mau cerita tapi nama gue jangan disebut ya. Yang sampingnya ada anak kecil, tolong. Jadi sekitar 2 minggu lalu, gue lagi nongkrong sama teman-teman di sebuah daerah di Senopati. Malam itu gue minum. Gak sampai gak sadar sih, tapi ya udah cukup tipsi lah. Terus entah kenapa sekitar jam 1 malam gue tiba-tiba kepikiran mantan. Terus kenapa ya? Gara-gara mabuk. Gara-gara tipsi itu. Padahal kita udah putus hampir setahun. Dan selama hampir setahun itu gue gak pernah ngubungin dia. Gue gak pernah chat, gak pernah nelpon. Bahkan Instagramnya juga udah gue mute. Karena gue gak siap atas kemungkinan-kemungkinan yang dia upload di Instastory. Tapi malam itu akhirnya gue buka kontaknya. Gue lihat namanya, gue cross-check ini benar apa enggak. Terus gue telpon. Gue telpon sekali gak diangkat. Gue telpon lagi baru diangkat. Lu brutal juga lo ya nelpon mantan lo ini. Habis itu jawab halo. Gue langsung diem. Gue sendiri yang telpon tapi kok gue gak tahu pengen ngomong apa. Terus dia nanya, dia balas chat gue, lo mabok gitu. Terus gue bilang enggak gitu. Padahal suara gue udah kayak orang habis. Ya gitulah gitu. Terus dia ketawa. Masa habis itu gue nangis real. Ngeliat dia ngetik ketawa. Ngetik apa gimana sih? Nelpon bukan ya? Nelpon kali ya maksudnya ya. Gue langsung nangis, gue bilang gue cuma kangen sama lo. Dia diem, terus dia bilang ya gue juga pernah kangen sih sama lo. Wah. Di situ gue makin hancur real. Kita ngobrol hampir 1 jam, nostalgia, ngomongnya macem-macem lah. Untung gue inget karena gue tipsi doang, gak sampai yang parah banget. Ini yang bikin gue paling nyes banget. Dia bilang gini real ke gue, udah tidur, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi. Terus gue bilang iya ada da. Pasti dia sosok, nadanya sosok di kayak, udah tidur dulu, besok kalau udah sadar kita ngomong lagi ya. Ish, gimana lo kagak move on move on. Terus paginya gue baru nyadar yang gue lihat call log gue itu 56 menit real. Ustet. Atau gue lo pindah negara atau gak sih? Jadi, asik deh. Kan cerita cewek. Kan cerita cewek. Gila ya, bahaya ya. Gimana nih guys? Merinding juga gue. Kata Dirga, si bos lagi aja ranger merahnya. Iya, megang dia. Dia mainnya di drangkol dia. Sahabat suara, cerita barusan menutup perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Dan makasih juga untuk yang di TikTok, ada Hans, ada Butik, ada Njan. Katanya bahaya drangkol ya. Haha, iya bahaya. Adrenalin tuh di asal drink responsibly, oke? Okay? Kata Renji, kalau nggak sadar, kalau sadar nggak akan berani sebrutal itu memang. Beryl pamit dulu ya sahabat suara, terima kasih. Dan lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mungkin kalau masih ada waktu, gue akan tambahin satu lagu lagi. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you next week. Happy weekend!

0: gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke

0: tukeran aja gitu, bapaknya kemana, iya, kamu kemana tukeran gitu.
1: Iya.
0: Cami tukeran nomor handphone kan?
2: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
2: Kan? Oh untungnya. Oh. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
2: Sikat akhirnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu.

0: mereka atau mungkin membeli sesuatu itu.
1: Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
2: Astagfirullahaladzim. Terus Ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
1: Si Mama masih percaya aja itu.
2: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta, pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
1: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli, sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya
1: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
2: Ada lah, tas gak kesampaian mahal mas.
1: Aku udah pernah beli satu loh.
2: Ya ada satu.
1: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
2: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
1: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
2: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.